무슨 오아진 별 내 우주와 널 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 꽤

0: Hari Santri Nasional, sejumlah organisasi masyarakat atau ormas yang tergabung dalam Lembaga Persaudaraan Ormas Islam atau LPOI menyepakati pentingnya pengukuhan Hari Santri di Indonesia. Itu sebabnya 22 Oktober ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Presiden Joko Widodo menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional secara resmi pada tanggal 22 Oktober 2015. Tanggal ini ditetapkan mengingat peran historis para santri dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
4: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
3: IKD? Apaan lagi tuh?
4: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
3: Terus cara daftarnya gimana tuh?
4: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
3: Nah, kalau nggak sempat datang?
4: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
5: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
4: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Paket. Paket.
2: Hah?
3: Paket atas nama Nona, kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
2: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah?
4: Nona!
5: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
7: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
8: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
9: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
7: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
9: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
7: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Lebar kulai. Dan ubah pegangan aman dan nyaman. Mulai harimu dengan semangat.
1: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
5: Aku di sini, Bu.
4: Terus yang nonton TV siapa?
5: Semut.
4: Kalau kipas?
5: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
4: Kalau kerannya?
5: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
4: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
5: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
4: Nah, itu baru anak hebat.
5: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
6: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
4: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
5: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
3: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
5: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
3: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
5: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
7: Hey, ada ketentuan baru loh yang perlu diperhatikan peserta BPJS Kesehatan saat menjalani kontrol di fasilitas kesehatan. Yuk, simak informasinya. Bagi peserta BPJS Kesehatan yang menjalani kontrol rutin, jangan lupa untuk selalu memperhatikan jadwal yang tertera pada surat kontrol. Pastikan datang ke fasilitas kesehatan sesuai dengan tanggal yang tercantum. Hal ini penting agar pelayanan kesehatan dapat berlangsung lebih tertib, lancar, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, bagaimana jika datang setelah tanggal kontrol? Bagi peserta yang datang setelah tanggal yang tercantum pada surat kontrol, masih dapat memperoleh layanan. Tetapi, peserta wajib melakukan reservasi atau pendaftaran secara online paling lambat 1 hari sebelumnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: nafas.
1: Masih penjelasan langsung jalan audi di Garam Satu Rakas Bitung Banten. Nah, 89 Multatle FM, cerdas, informatif, dan solutif. Hai, apa kabar sahabat Multatuli di pagi hari, Multatuli pagi di 13 Oktober 2026. Mudah-mudahan pada sehat ya, mudah-mudahan dilancarkan segala macam aktivitasnya di hari ini. Sampai dengan selesai nanti di Multatuli pagi, Nafis bakal menemani dengan segala macam informasi menarik seputar Kabupaten Lebak dan sekitarnya, dan juga tips-tips yang mudah-mudahan bermanfaat buat kamu yang mungkin sekarang relate, lagi ngalamin. Selamat pagi untuk semua para OPD, ASN, PNS, dan juga P3K yang ada di Kabupaten Lebak. Untuk semua para Kadis, Sekdis, Kabid, Kasi, dan juga jajarannya semuanya tanpa terkecuali. Mudah-mudahan ya aktivitasnya hari ini semuanya dilancarkan. Terus juga targetnya sesuai rencana, selesai tepat pada waktunya ya. Oke, sahabat Motley, lagunya tadi ada Gitaf, Gitaf dengan Takut. 11:08 pagi hari ini. Dan pastikan kamu tetap di 89 Multatle FM sampai dengan selesai nanti.

0: Multatuli FM. Bersama Multatuli FM. Global.
1: Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
2: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Sahabat Mutatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.

0: Aduh.
1: Mana sih nih?
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Your day sounds good.

tanggal 24 Oktober diperingati sebagai Hari Dokter Nasional atau hari lahirnya organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Dr. Soeharto menghadap notaris untuk mendapatkan dasar hukum berdirinya Ikatan Dokter Indonesia pada tanggal 24 Oktober 1950. Dr. Sarwono merupakan ketua umum IDI pertama.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pulta Tulip Radio.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren, aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
5: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
4: Jadi, gak boleh asal ganti warna lampu ya?
5: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
6: Sahabat Multatuli, pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
7: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard, digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator, khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Masih penyerosnya langsung jalan Nabi Negara Mesir Perangkas Pembantan 89 Mutat FM Cerdas Informatif dan Solid Kalepci is only me di 51 menit pas pukul 9 pagi hari ini. Selamat pagi untuk sahabat Mulatuli dan terima kasih buat kamu yang masih tetap setia gabung di 89 Mutat FM di Mulatuli pagi hari Selasa 13 Oktober 2026 ya. Yang usianya sudah tidak muda lagi tapi masih tetap aktif aktif dalam olahraga ya, dalam artian yang olahraganya ya agak-agak sedikit ya lumayan lah menguras fisik gitu kan, seperti sepak bola ya. Dan sahabat Mulatuli, ada satu pesepak bola yang ternyata dia ini menyesal karena tidak membela timnas Indonesia. Siapakah gerangan? Jadi mantan pemain timnas Belgia dulu itu kalau nggak salah di Italia, dia membela Roma ya kalau nggak salah ya, di klub Roma gitu kan. Nah ini mantan pemain timnas Belgia ini awalnya tidak tertarik dengan Indonesia karena tidak kenal ya begitu. Tapi sekarang penyesalan itu tidak pernah ada di depan ya. Terus juga mencetak bakal mencetak rekor deh, bakal mencetak 1000 gol ya. Siapa lagi kalau bukan CR7 yang sudah membukukan 981 gol selama karirnya. Oh my god. Dia termasuk striker yang subur banget ya. Dan okay, sahabat Mulatuli, kalau misalkan kamu tahu sama Raja Nenggolan ini yang kembali mengungkapkan rasa penyesalannya tidak membela timnas Indonesia saat dulu masih aktif bermain. Hal tersebut disampaikan mantan pemain AS Roma dan tim nasional Belgia dalam sebuah wawancara dengan media Belanda. Dan ia merasa punya kans membela Indonesia ya. Awalnya saat pertama kali datang ke Indonesia pada 2013 saat masih di masa kejayaan, Raja tidak pernah berpikir untuk membela Indonesia. Sepak bola Indonesia tidak membuatnya terkesan. Ya begitulah, kalau tak kenal maka tak sayang. Dan juga si tua-tua keladi ini ya, Cristiano Ronaldo turut menyumbang gol saat Al Nassr mengalahkan klub Uzbekistan Neftchi Fergana dengan skor 3-1 pada matchday kedua grup B Liga Champions Asia pada Selasa dini hari ya. Jadi Ronaldo ini mencetak 1 gol ke gawang Neftchi. Tambahan 1 gol itu membuat Ronaldo telah mencetak 981 gol sepanjang karirnya. Hal itu berarti Ronaldo hanya butuh 19 gol lagi untuk menjaringkan 1000 gol. Koleksi 1000 gol ini menjadi target besar yang dikejar oleh CR7 julukan Ronaldo. Lalu juga ada berita di informasi dari Voli Putri Indonesia. Jadi kapten timnas Voli Putri Indonesia, Mediol Yoku akan ini memulai petualangan baru di luar negeri dengan bergabung klub Maladewa. Hura Community Club, kepastian pemain bernama lengkap Mediol Stiofani Yoku itu gabung Hura Community Club, disampaikan klubnya Gresik Petrokimia Pupuk ya. Dan melalui unggahan di media sosial, Petrokimia Pupuk menyebut Medi akan memperkuat Hura Community Club untuk tampil di Liga Poli Nasional Maladewa. Wah, selamat dong ya. Berarti ada tambahan lagi nih dari timnas Poli Putri yang berlaga di luar negeri sana, yang sebelumnya kita tahu ada siapa? Mega ya. Ada Mega, terus juga sekarang disusul sama Mediol. Lalu juga siapa lagi nanti yang bakalan menyusul untuk berlaga di luar negeri sana ya. Dan sahabat Mulatuli, kita bergeser ke anak sekolah. Bener gak sih anak-anak
yang sekolah dini lebih cepat, itu lebih cepat pintar. Kira-kira benar gak ya? Jadi sebagian orang tua memang menyekolahkan anak sejak usia 3 tahun agar lebih cepat mengenal huruf, angka hingga membaca. Sebaliknya, ada kekhawatiran belajar terlalu dini justru membuat anak cepat bosan dan menurunnya rasa ingin tahu. Dokter spesialis anak, subspesialis neurologi anak Arifianto mengatakan bahwa sekolah sejak usia dini tidak serta-merta berdampak buruk bagi anak. Hal terpenting adalah menyesuaikan metode belajar dengan tahap perkembangan dan minat anak. Cari apa, Bu? Kunci di sini, Bu. Jadi memang ya tidak bisa disimpulkan, tapi tidak berarti juga sekolah yang lebih dini akan menghasilkan dampak yang lebih buruk. Enggak juga, ya itu dikatakan oleh Arifianto saat dihubungi oleh media. Dan perkembangan otak anak usia 3 sampai dengan 4 tahun, menurut Arifianto, perkembangan anak ini dapat dipantau melalui buku kesehatan ibu dan anak ya, atau KIA, yang memuat tahapan kemampuan sejak lahir hingga usia 5 tahun. Ya, meski perkembangan otak berlangsung pesat, anak usia 3 sampai dengan 4 tahun ini belum tentu siap mengikuti pembelajaran terstruktur seperti anak sekolah dasar. Salah satu bagian otak yang masih berkembang adalah korteks prefrontal, ya. Prefrontal yang berperan dalam dalam pengambilan keputusan, terus juga pengaturan emosi dan kemampuan mempertahankan perhatian. Nah, karena itu anak belum ideal jika dituntut duduk diam dan berkonsentrasi dalam waktu lama, ya. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, benarkah sekolah terlalu dini bisa memperlambat otak? Juga mungkin selain anggapan membuat anak lebih cepat pintar, ada juga anggapan lain yang itu tadi yang Nafi sebutkan ya. Jadi sejak usia 3 tahun ini dapat memperlambat perkembangan otak. Namun namun Arifianto mengatakan bahwa hal itu juga kurang tepat jika disimpulkan secara umum. Arifianto menjelaskan interaksi dan stimulasi membantu membentuk hubungan antar sel saraf di otak ya, dan proses ini dikenal sebagai sinaptogenesis. Justru setiap bentuk interaksi yang dialami sepanjang waktu itu membentuk yang namanya sinaptogenesis ya, atau membentuk jalinan antar sel saraf otak yang jumlahnya itu bisa mencapai triliunan, dan itu terus bertambah dengan stimulasi yang diberikan pada anak usia 3 tahun tersebut ya. Jadi selain kira-kira apakah anak yang mulai sekolah sejak usia 3 tahun akan lebih unggul dibandingkan anak yang baru masuk pada usia 4 hingga 5 tahun? Nah, Arifianto ini mengatakan hal itu tidak bisa disimpulkan hanya berdasarkan usia masuk sekolah. Jadi setiap anak ini memiliki minat, kemampuan, dan kecepatan perkembangan yang berbeda ya. Sebagian anak mungkin sudah tertarik mengenal alfabet, angka, bahkan belajar membaca. Akan tetapi tidak semua anak memiliki ketertarikan yang sama. Artinya silakan lebih cepat belajar, tapi tadi bentuknya itu harus tepat ya, bentuk yang melibatkan aktivitas fisiknya gitu ya. Karena kegiatan belajar ini sebaiknya tidak membuat anak terlalu lama duduk diam, bermain, bergerak, dan berinteraksi dengan orang lain, tetap perlu menjadi bagian dari keseharian mereka. Maka dari itu orang tua tidak perlu terburu-buru mengejar kemampuan akademis hanya karena anak lain seusianya sudah bisa membaca atau berhitung. Hal terpenting adalah memastikan kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan anak. Tetap memberi ruang untuk bermain dan bergerak, serta mendukung interaksi yang sehat.

0: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.5 FM Lebak banget.
1: Masih jauh ya Yah ke rumah teman Ayah?
2: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
1: Yah, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
2: Pinter anak Ayah.
3: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Saat memilih minuman, bukan cuma rasa dan harga yang perlu diperhatikan. Kandungan gula, garam, dan lemak jenuh juga penting untuk diketahui. Karena itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 0107/Menkes/301/2026 tentang pencantuman label gizi dan pesan kesehatan pada pangan olahan siap saji melalui Nutrilevel. Nutrilevel terbagi menjadi level A sampai D dengan kandungan gula, garam, dan lemak jenuh yang berbeda di setiap levelnya, menunjukkan tingkat kandungan per 100 ml pada pangan olahan siap saji berupa minuman. Dengan adanya informasi Nutrilevel sebelum membeli atau mengonsumsi minuman siap saji, ayo! Biasakan melihat label dan informasi gizinya agar pilihan konsumsi bisa lebih bijak. Iklan

0: Daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
1: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
4: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

21.09.09.09 pagi hari ini masih di Multatuli pagi, masih berangan habis sampai dengan selesai nanti. Selamat pagi dan selamat bergabung, selamat menikmati lagu-lagu yang masuk playlist untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan kabar terbaik ya, mudah-mudahan selalu diberikan sehat ya. Oke, sahabat Multatuli, 124 kasus kekerasan perempuan dan anak terjadi di Lebak hingga Oktober 2026. Ini penggunaan media sosial disorot ya. Jadi ini pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak atau UPTD PPA Dinas DP3P2KB Kabupaten Lebak ini mencatat kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Lebak mencapai 124 kasus, dan kasus tersebut terdiri dari 77 kasus kekerasan terhadap anak dan 47 kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa sejak awal 2026 hingga saat ini. Dan penggunaan media sosial menjadi salah satu hal yang disorot dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Pasalnya, interaksi di dunia digital dinilai berpotensi membuka peluang perkenalan anak dengan orang yang dapat membahayakan keselamatan mereka. Kepala UPTD PPA Dinas DP3P2KB Kabupaten Lebak, Reni Nur Yulianti, ini mengatakan bahwa pihaknya berfokus pada penanganan dan pendampingan korban, khususnya anak yang masih di bawah umur. Sementara itu, upaya pencegahan melalui sosialisasi menjadi kewenangan bidang terkait. Meski demikian, edukasi tetap diberikan kepada keluarga korban agar pengawasan terhadap anak, termasuk saat menggunakan medsos, dapat ditingkatkan ya. Dan menurutnya, penanganan kasus kekerasan terhadap anak ini masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah tidak semua korban maupun keluarga bersedia melaporkan peristiwa yang dialami kepada pihak kepolisian. Rasa malu diantaranya dan takut diduga menjadi alasan ini ya menjadi alasan sebagian keluarga korban memilih tidak menempuh jalur hukum. Meskipun ya kasus kekerasan yang dialami membutuhkan penanganan lebih lanjut ya. Kendati demikian, UPTD PPA tidak memaksakan korban atau keluarganya untuk membuat laporan polisi. Pendampingan tetap diberikan meskipun mereka belum bersedia melaporkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum ya. Selain pendampingan korban, UPTD PPA juga berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk memastikan lingkungan tempat tinggal korban tetap aman dan kondusif. Dan langkah tersebut dilakukan untuk mencegah korban mengalami tekanan tambahan setelah kasus kekerasan yang dialaminya diketahui orang lain. Dan salah satu hal yang menjadi perhatian adalah potensi perundungan atau bullying terhadap korban di lingkungan sekitarnya. Begitu ya. Jadi pelaku kekerasan terhadap anak dalam sejumlah kasus ini berasal dari lingkungan terdekat korban, namun ada pula pelaku yang sebelumnya baru dikenal oleh korban. Jadi hati-hati lagi ya, hati-hati kepada semua sahabat Multatuli, kepada para orang tua, agar tetap mengawasi si buah hati, entah itu dalam apa bermedia sosial ataupun dalam kehidupan sehari-hari ya. Sahabat Multatuli, harga komoditas pangan di Lebak naik karena kemarau panjang. Jadi ini apa ya? Ya walaupun sekarang sudah mulai ada hujan-hujan di sebagian tempat gitu ya. Jadi sejumlah komoditas pangan di pasaran Kabupaten Lebak ini mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Dan kenaikan tersebut terjadi pada berbagai jenis bahan pangan, mulai dari sayur mayur, palawija, hingga beras. Kondisi ini menjadi perhatian masyarakat, terutama para konsumen yang setiap hari bergantung pada bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kepala Bidang Perdagangan Kabupaten Lebak, Yani, ini mengakui adanya kenaikan harga sejumlah komoditas pangan di pasaran. Dan kenaikan terjadi pada beberapa jenis bahan pangan yang beredar di wilayah Kabupaten Lebak. Salah satu komoditas yang mengalami kenaikan cukup tinggi adalah cabai rawit oren. Harga komoditas tersebut ini mencapai Rp85.000 per kilogram, yang sebelumnya itu hanya Rp65.000 per kilogram.
Jadi dengan demikian, ini ada kenaikan sebesar Rp20.000 per kilogram dibandingkan harga sebelumnya. Dan kenaikan harga tersebut juga cukup signifikan dan berpotensi mengambil beban, menambah beban pengeluaran masyarakat ya. Khususnya mereka, para ibu rumah tangga yang menjadikan cabai sebagai salah satu kebutuhan pokok sehari-hari. Ya, jadi Yani juga menjelaskan kenaikan harga sejumlah komoditas pertanian dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kondisi cuaca yang mengalami kemarau panjang sehingga berdampak terhadap hasil produksi pertanian. Kondisi ini menyebabkan produksi sejumlah komoditas pertanian mengalami penurunan. Jadi sekarang yang hobi banget sama yang pedas-pedas agak-agak sedikit kurangin ya, seperti cabai. Kalau misalkan hobi kamu pedasnya pedas yang lain, seperti ada yang suka melontarkan kata-kata pedas. Nah, kalau pedas yang satu itu agak sedikit dikurangi ya. Oke. Salah satu indikator kenaikan harga tersebut terlihat dari harga gabah kering pungut di tingkat petani juga ya. Ini kondisi gagal panen yang berdampak terhadap ketersediaan gabah sebagai bahan baku utama produksi beras ya. Jadi apabila produksi menurun, pasokan gabah berpotensi berkurang sehingga mempengaruhi harga di tingkat petani maupun pasar ya. Jadi tahu ya sekarang ya, kalau misalkan para ibu rumah tangga yang sekarang mau ke pasar, kayaknya harus ditambah tuh untuk uang belanjanya gitu kan. Yang biasanya mungkin membawa 200.000, kayaknya harus ditambah 50 atau 100.000 lagi, jadi 300.000 gitu kan. Karena harga berasnya naik, terus juga harga cabai yang oranye itu juga naik ya. Oke, sahabat Melotuli, mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya untuk para ibu rumah tangga yang sekarang kamu dalam perjalanan menuju pasar, menuju kantor, hati-hati di jalan ya. Terus juga yang bawa kendaraan, tetap fokus dalam bawa kendaraan, jangan lupa untuk selalu mentaati aturan lalu lintas yang berlaku, entah itu menggunakan helm ataupun safety belt ya, atau juga yang lain-lainnya. Jadi yang sekarang masih menikmati secangkir kopi di rumah, kalau misalkan mau memakai kendaraan pribadi, dicek dulu ya kendaraannya. Pastikan lampu sen, terus juga lampu utama, lalu juga lampu rem dan lain sebagainya. Dicek kembali olinya juga, takutnya nanti saat. Takutnya saat. Oke, lanjut. Nami punya satu lagu dari ini istrinya Rizky Febian ya. Siapa sih yang enggak tahu dengan istrinya Rizky Febian. Nikmati di Lawal 9 Multatul FM.

0: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
1: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
0: Kabar apa tuh?
1: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
0: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
5: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah, semua lah.
0: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
5: Buset.
1: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Multatuli FM, cerdas, informatif,

0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak eSPPT yang akan dibayar. Lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
4: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
3: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran gak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Kunaon ngelamun?
6: Asya.
7: Entu jang.
5: Ya Pak, kopi nak.
7: Oh, nya bara ringung kieu. Nya kudung deui panen. Sawah urang geus kitu aya. BBM ge jeung traktor geus ajigana.
8: Halo sahabat Multatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand traktor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
9: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824.
10: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak.
11: Cepat.
6: cepat, tanggap, profesional, humanis.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Kamu, iya kamu, sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya warga Rangkas Bitung sama-sama mendengarkan dengan hikmat lagu Indonesia Raya.

0: 89.3 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Mulan Jamila featuring Firza, biar menjadi kenangan. Kalau ngomongin kenangan, jadi ingat-ingat masa-masa sekolah gitu ya. Ingat masa-masa ketika kita nggak pernah yang namanya memikirkan token listrik, terus juga beras 1 liter.
1: Enggak apa, tapi saya waktu jadi anak sekolah mikirnya besok jajan apa ya? Besok kita jajan berapa ya?
0: Gitu, Pak. Oh gitu ya?
1: Pusing juga waktu jadi anak sekolah. ngomongin soal anak sekolah, adik-adik yang usianya sempat sederajat, kemarin kita pernah kasih informasi soal lomba-lomba edukatif yang di adain sama Museum Multatuli. Ada yang namanya lomba tari dan juga lomba menggambar itu kan, Pak. Nah, dua lomba ini resmi ditutup ya.
0: Udah beres ya untuk pendaftarannya.
1: Jadi nanti tinggal
0: gelarannya saja.
1: Kalau untuk lomba tari nanti di tanggal 19 Oktober 2026 terjadi di Museum Multatuli. Dan kalau untuk di lomba menggambar sendiri juga sama di Museum Multatuli, tapi nanti tanggal 20 Oktober.
0: Tanggal 20 Oktober.
1: Dari pukul 8 dimulainya ya.
0: Dari jam 8 pagi.
1: Iya dong, Pak. Kalau panas-panasan mereka lagi lomba menggambar, inspirasinya bisa buyar, Pak.
0: Iya sih emang.
1: Meleleh. Jadi pagi-pagi.
0: Meleleh kayak es krim sama coklat ya.
1: Aduh. Ini ternyata lomba-lomba edukatif ini digelar dalam rangkaian acara nanti akan ada pameran cagar budaya dan warisan budaya tak benda Kabupaten Lebak 2026 yang nanti akan diadakan dari tanggal 19 sampai 25 Oktober 2026, Pak. Nah gitu, jadi nanti masyarakat nih sama Multatuli ya, terutama sama Multatuli deh, nanti kalian semuanya bakal diajak untuk mengenal lebih dekat lagi berbagai peninggalan budaya, tradisi serta kekayaan warisan budaya yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Lebak. Gitu. Berarti nanti prasastinya dipindahin gitu, Pak. Atau gimana?
0: Bu, kalau prasasti dipindahin itu, Bu, ya Allah, Bu.
1: Kan ada pameran cagar budaya. Itu cagar budayanya dipindahin dong, Pak. penasaran kan sama saya juga penasaran.
0: Tapi mungkin apa replikanya kali ya? Replikanya kali ya?
1: Ya, entahlah. Penasaran kan? Sama, saya juga penasaran. Jadi nanti kita ketemu ya di sana ya, di tanggal 19 sampai 25 Oktober 2020.
0: Catat waktunya ya, tanggal 19.
1: Enggak cuma sampai di situ aja berarti, Pak. Non-stop, Pak, Kabupaten Lebak nanti bakal ada lagi. Setelah itu ada yang namanya Festival Santri.
0: Nah itu Festival Santri nanti disambung lagi sama HUT Kabupaten Lebak ya. Pokoknya udah
1: best pokoknya ya. Nah untuk apa namanya ya, untuk meramaikan Festival Santri ini hadir juga yang namanya Festival Hadroh, Pak. Ini seprovinsi Banten. Dalam rangka itu dia tadi ya, sama Rakari Santri. Untuk pendaftarannya sendiri dari tanggal 11 sampai tanggal 19 Oktober 2026. Terus pelaksanaan lombanya di tanggal 21 Oktober 2026. Jadi nanti kita setelah melihat cagar budaya akan melihat pertunjukan hard rock ya, Pak ya. Keren banget, luar biasa, Pak.
0: Pokoknya disiapkan aja kantongnya.
1: Nah ini untuk Festival Hadroh sendiri ya, sama Multatuli ya, karena pelaksanaannya 21 Oktober, technical meetingnya di 20 Oktober, bagian hadiahnya nanti di 22 Oktober. Untuk persyaratannya nanti akan ada pengisian formulir pendaftaran. Personilnya maksimal 15 orang aja ya.
0: 15 orang.
1: Lebih dari 15 orang coba dihilangkan dulu aja yang lain.
0: Jangan gitu dong.
1: Maksudnya kan gue bukan dihilangkan secara harfiah, ya, Pak. Maksudnya ini tampilinnya yang 15 orang aja dulu.
0: Oh, daftar jadi mundur nih.
1: Iya dong, udah dulu ya. 15 orang aja. Terus konfirmasi pendaftaran ke panitia dan membayar HTM Rp100.000 per grup.
0: Oke, Rp100.000 per grup. Kalau misalkan grupnya 10?
1: Kayak aja 100.000 berapa? Banyak amat. itu dia punya punya apa namanya? Punya rumah produksi atau bagaimana, Pak?
0: Rp1 per grup ya, Rp1 per grup.
1: Iya,
0: okay.
1: Gitu ya, satu-satu ya. Pokoknya best deh, nonstop Kabupaten Lebak lagi banyak agenda yang terutama agenda-agendanya sih agenda-agenda yang edukatif ya.
0: Iya, agenda yang edukatif.
1: Kita ramaikan sama-sama. Ya, tapi sebenarnya loh Pak, penasaran banget itu pameran cagar budaya dan warisan tak benda itu. Jadi kan tadi apa yang saya bilang, apa prasastinya akan dipindahkan sebentar lah,
0: Bu, kalau ya. Kalau misalkan prasasti seperti prasasti apa namanya, kalau nih ya, kalau ya itu tapa Kabayan itu prasasti bukan? Nah, itu kalau dipindahin gimana, Bu?
1: Iya kan, malah bagaimana mengangkutnya kalau dipindah? Soalnya kan banyak nih Pak, di Kabupaten Lebak sendiri kan untuk cagar budayanya yang kita kenal tuh ada situs Lebak Cibedug.
0: Iya,
1: kan?
0: Betul.
1: Itu kan yang kayak apa sih Pak?
0: Punden Berundak ya.
1: Gitu kan. Itu kan nggak mungkin ya gitu. Terus ada juga sih.

0: Fisiknya juga, kantongnya juga harus disiapkan gitu ya.
1: Sama yang jauh-jauh lah, di Kabupaten Lebak aja kita ramaikan event-event edukatif yang diselenggarakan di Kabupaten Lebak inilah ya.
0: Nah gitu, jadi nggak perlu jauh-jauh. Tetap di Kabupaten Lebak juga nggak bakalan cukup satu hari kalau misalkan untuk mengetahui segala sesuatunya. Karena kalau Kabupaten Lebak ini kaya akan peninggalan-peninggalan ya, gitu ya. Masih ada banyak informasi, ada lagi yang mau diinformasikan sebelum kita... Ini jam rawan masalahnya.
1: Jam 10.16 gue juga, Pak. Apa Bapak mau bilang kita harus mencari menu makan siang? Nggak usah, masih pagi.
0: Persiapan dari sekarang gitu kan. Jadi kalau bisa masuk keluar nih, tinggal calling aja gitu. Tolong antarkan ya.
1: Gitu. Nggak, masih banyak waktunya ya. Oke. Jadi kita akan nemenin sama Bapak semuanya di siang hari ini.
0: Selesai lah ya pokoknya ya. Nah juga ada informasi nanti bakal kita sampaikan, seperti informasi mengenai stunting di Lebak yang tembus 4.923 kasus. Tertingginya di mana?
1: Di manakah?
0: Di Cileles.
1: Wow.
0: Itu tetangga loh ya.
1: Iya,
0: berarti ya. Oke. Jadi stay di 89 Multat Level.

0: Radio Multatuli FM.
1: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.

0: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
1: Loh, kenal?
0: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
1: Berarti sudah akrab dong.
0: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
1: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
0: Oh, bisa ya?
1: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
2: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Muta Tuli FM.
2: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman. Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muta Tuli FM.
3: Sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional administrasi maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari SIBI menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. SIBI, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Bu, anak kita kok susah makan lagi ya?
5: Makanya, bantu ya. Jangan cuma nanya. Ih.
4: Loh, memang ayah bisa bantu?
5: Bisa banget.
4: Caranya?
5: Ya temenin anak makan. Bantu siapin makanan bergizi. Terus ingatkan jadwal ke posyandu. Jaga kebersihan rumah. Terus yang paling penting juga ikut belajar soal tumbuh kembang anak.
4: Berarti stunting bukan urusan ibu aja gitu ya?
5: Bukan dong. Ini urusan kita bersama, ayah.
6: Mencegah stunting membutuhkan peran seluruh keluarga, mulai dari memenuhi gizi, menjaga pola asuh, memastikan lingkungan bersih dan sehat, hingga rutin memantau pertumbuhan serta perkembangan anak.
7: Kalau begitu, mulai sekarang, ayah bagian ngurus logistik makanan deh.
5: Nah, gitu dong.
6: Cegah stunting bersama, karena anak adalah tanggung jawab kita semua. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Muta Tuli FM.
8: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Lebak Banget.

0: 89.8 FM mencerdas informatif dan solutif. Kayak pas orang di luar sana ya, sahabat buat lo yang denger, apaan sih ini? Tiba-tiba naik mau ngomong udah ketawa duluan katanya.
1: Jadi tadi behind the scene, kita tuh lagi ngebahas soal HUT Lebak
0: gitu.
1: Karena memang kan sebentar lagi ya Pak ya. Terus tiba-tiba tercetuslah gitu mencari-cari sebenarnya kabupaten di Banten tuh
0: ada berapa sih?
1: Gitu ya. Nah, ketika kita cari-cari, pas saya lihat gitu sama foto dulu ya, ternyata Cilegon tuh kota.
0: makanya tiba-tiba timbullah kalimat gitu. Lah enak enggak kan Kabupaten Cilegon? Kan enggak enak gitu. Oh iya ya.
1: Iya, jadi hari ini juga lagi memperingati HUT ke Kabupaten Tangerang ya.
0: Iya, betul.
1: 394 dan mereka mengusung tema terus bergerak semakin berdampak. Hampir sama dengan HUT Provinsi Banten kemarin tayangannya ya sama itu ya. Dan mudah-mudahan sih dengan bertambahnya usia Kabupaten Tangerang ini bisa semakin terus bergerak juga.
0: Amin.
1: Dan semakin berdampak untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan.
0: Amin. Ya.
1: Nah, Sahabat Tuli, ternyata ini nggak hanya Kabupaten Tangerang aja yang dalam waktu dekat itu akan
0: memperingati.
1: Tapi ternyata Kota Tangsel juga.
0: Kota Tangsel.
1: November nanti.
0: Oktober, ya? November, Desember.
1: November.
0: Dilanjutlah
1: dengan Kabupaten Lebak di 2 Desember mendatang. Nah, kalau kita ngomongin soal HUT Lebak, ini pasti akan jadi rangkaian acara yang panjang. Ya, selesai di tanggal 2 saja gitu. Tapi mungkin bisa jadi di sebelum tanggal 2 atau setelah tanggal 2 menyambung sampai ke tahun baru. Dan tahun kemarin juga kan di HUT Lebak yang ke-197 punya tema apa sih Pak kemarin itu di 197 Pak?
0: Aduh, jangan nanya waktu yang sudah terlewat dong. Please.
1: Apa ya temanya kemarin? Pokoknya lebak ruhai lah ya temanya. Ini temanya itu, aduh ya Tuhan.
0: Udah di ujung lidah masih.
1: Iya.
0: Apa ya kemarin tuh?
1: Ini kolaborasi mewujudkan Lebak yang rukun, unggul, hegar, aman dan yakin. Tagline-nya di 197 itu. Nah, di 198 ini tagline-nya kira-kira apa ya, Pak?
0: Ada yang
1: tetap masih tetap berputar-putar di kata ruhai atau ada tagline yang baru?
0: Ada yang punya bocoran?
1: Gak punya, Pak. Tapi bocorannya sih sepertinya akan diadakan lagi perlombaan untuk membuat logo HUT Lebak.
0: Kemarin yang dapat orang
1: mana?
0: Orang mana ya kemarin tuh? Aduh.
1: Bagus ya, kemarin bentuknya leuit gitu. 197 tapi dibentuk leuit.
0: Dibentuk leuit.
1: 198 ayo dipersiapkan kreativitasnya untuk membuat logo HUT Lebak di 198
0: ya. Jadi persiapkan dari sekarang idenya, kreasinya. Siapa tahu nih di depan kita nih bisa ikut juga dan masuk nominasi
1: ya,
0: gitu
1: tapi
0: kan.
1: Tapi bawa-bawa nama instansi nanti digeruduk Pak.
0: Oke. Iya,
1: kira-kira tidak objektif Pak.
0: Begitu, oke.
1: Kita runut nih Pak ya. Hutnya kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Banten ini. Tapi Provinsi Banten ini punya 4 kabupaten dan 4 kota.
0: 4 kabupaten dan 4 kota ya.
1: Yang juga seperti saya tadi sama dulu ya. Ingat, Provinsi Banten ini ternyata punya 4 kabupaten dan 4 kota. Dari yang paling awal dulu itu hutnya ada Kota Tangerang.
0: Kota Tangerang ya.
1: Ya, di 28 Februari. Dilanjut dengan Kabupaten Pandeglang di 1 April. Lalu Kota Cilegon di 27 April Dan yang berikutnya Kota Serang 10 Agustus. Lalu dilanjut lagi dengan Kabupaten Serang di 8 Oktober.
0: Iya.
1: Kabupaten Tangerang di 13 Oktober. Kota Tangsel di 26 November. Dan yang paling akhir Kabupaten Lebak di 2 Desember.
0: Tapi kan kita itu lebih dulu kita kan daripada Banten ya.
1: Ih, kata siapa?
0: Oh, iya tuh. Oh iya.
1: Yang paling tua tuh Kabupaten Tangerang.
0: Oh, Kabupaten Tangerang
1: ya. 1632, Pak. Itu yang paling tua.
0: Itu yang paling tua ya.
1: Enggak, Pak. Salah.
0: Revisi, Bu.
1: Yang paling tua justru Kabupaten Serang, Pak.
0: Kabupaten Serang ya.
1: 1526.
0: Oh, 1526. Oke.
1: 1526. Dan yang paling muda itu justru malah Tangsel, Pak.
0: Tangsel.
1: Di 2008.
0: Karena kan baru kemarin ya Tangsel itu ya.
1: Tangsel tuh padet, Pak.
0: Padet. Tapi kan dulu kan Tangsel itu kan masuknya ke Jawa Barat ya dulu ya. Jabodetabek ya? Jawaban E-nya sambil mikir lagi.
1: Enggak sih, Pak.
0: Oh, enggak ya, enggak ya.
1: Dulunya Pak, kalau saya salah, maksudnya masih ke Kota Tangerang.
0: Masih Tangerang.
1: Karena memang padat penduduk, makanya Kota Tangerang dan Kota Tangsel itu dipisah.
0: Oh.
1: Ditambah lagi gitu. Ada Kabupaten Tangerang. Jadi kita sebutnya Tangerang Raya.
0: Tangerang. Oke, oke. Paham, Bu. Kalau begitu. Oke.
1: Jadi benar sih, Pak. Tangsel padat banget.
0: Emang.
1: Benar, dia juga perbatasan dengan Depok.
0: Ya.
1: Benar ya, Depok.
0: Iya, sama Depok, sama Jawa Barat juga.
1: Gitu. Jadi saya dulu cerita ya sama satu ya. Dulu kan saya juga pernah jadi anak Tangsel.
0: Jadi kalau anak Tangsel itu enggak ada apa jing, enggak ada.
1: Pakainya kita Betawi baik pinggiran.
0: Oh, oke. Okay.
1: Masih ke Jaksel juga.
0: Oke, oke. Okay.
1: Gitu kan. Jadi teman saya itu KTP-nya di Tangsel, Pak.
0: KTP-nya di Tangsel. Oke. Okay.
1: Tapi rumahnya itu tinggal melangkah, dia udah pindah ke kota, Pak, gitu.
0: Kayak rekan kita yang kemarin dong ya, Raka Sibitung sama Maja gitu.
1: Sama
0: Serang.
1: Dia juga sering bercerita ya. Sini Tangsel tuh, aduh kesini ternyata udah kan Depok.
0: Tapi ada keseruan sih. So iya gitu kan. Tiap hari mondar-mandir katanya apa Serang misalnya, Serang Rangka, enggak tahu cuma selangkah doang. Cuma 1 jam, wah ternyata.
1: Tapi ada rencana lagi mau ini lagi enggak sih, Pak?
0: Apa?
1: Mau diperluas lagi kah ke kabupaten yang ada di Provinsi Banten ini atau gimana gitu.
0: Saya mau ngomong, Bu, cuma agak sedikit sensitif.
1: Enggak,
0: Bu.
1: Enggak usah.
0: Jadi mendingan udah.
1: Jadi sementara yang kita tahu pokoknya di Banten ini ada 4 kabupaten.
0: 4 kabupaten
1: kota,
0: ya. Oke.
1: Okay. Ya. Jadi kita nantikan nih ada rangkaian acara apa saja yang nantinya akan digelar di HUT ke 198
0: Kabupaten Lebak ya. Pokoknya disiapkan sekali lagi fisiknya, jangan kayak Miswa gimana kabar, sehat?
1: Iya, Pak. Soal fisik nih, Pak. Aduh, sama Tatuli ya. Pokoknya sama Tatuli itu harus kudu wajib meminum multivitamin.
0: Nah, ya. Jadi harus wajib minum multivitamin.
1: Karena influenza yang sekarang sedang beredar.
0: Ini sering banget kita temuin, hampir tiap tahun ya ada ya.
1: Itu bisa dikatakan super flu kayaknya ya, karena dalam hitungan beberapa jam saja gitu
0: langsung menular.
1: Iya, Pak, suami saya langsung terpapar, Pak.
0: Halo, kamu ada yang lagi pilek nggak?
1: pakai masker gitu, tapi better sih kalau yang memang lagi flu,
0: Istirahat
1: aja deh di rumah.
0: sehat ya. Terus ya. Balik lagi loh, balik lagi sama sama lawannya juga ya. Kalau misalkan imunnya lagi baik walaupun memang ada
1: gitu kan. Tapi kalau semisal imunnya yang lagi jelek gitu ya, sama kulit-kulit sepertinya mungkin istirahat aja dulu deh di rumah ya gitu. Kalau enggak, ayo multivitamin kan banyak tuh multivitamin yang juga sudah beredar di pasaran yang bisa membantu untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Terutama pilih vitamin yang punya kandungan vitamin D, vitamin C, zinc ya. Okay. Itu bagus banget untuk imunitas tubuh kita.
0: Ibu sekarang lagi sehat, Bu?
1: Oh sehat ya. Kalau saya nggak sehat, nggak bakal ada di sini untuk berbicara.
0: Bu, sekarang mau ngasih challenge, mau nggak?
1: Apa tuh?
0: Mau pilek tiba-tiba nggak? Sebenarnya paling gampang loh itu pilek tiba-tiba makan makanan pedas aja udah langsung deh keluar tuh ingus.

0: aku dari masa depan. Terima kasih karena dulu ayah dan ibu memperhatikan makananku. Terima kasih karena membawaku ke posyandu. Terima kasih karena ketika pertumbuhanku tidak sesuai harapan ayah dan ibu tidak mengabaikannya. Terima kasih karena sejak kecil aku diajarkan hidup bersih dan sehat.
1: Mencegah stunting adalah investasi untuk masa depan. Mulai sejak dini, penuhi gizi anak, pantau pertumbuhan dan perkembangan, jaga kebersihan dan sanitasi, dan manfaatkan layanan kesehatan. Cegah stunting hari ini untuk generasi sehat di masa depan.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Muta Tuli FM.
3: Bu, kalau mau anak nggak stunting berarti harus makan salmon tiap hari dong.
4: Loh, kata siapa?
3: Katanya harus makanan bergizi. Salmon kan makanan bergizi.
4: Iya ya, tapi bergizi kan nggak harus mahal.
3: Lah, terus?
4: Kan ada ikan, telur, ayam, tahu tempe, sayur, buah. Yang penting macam-macam sesuai kebutuhan anak.
3: Jadi bukan masalah mahalnya nih.
4: Iya, betul. Yang penting kan bergizi, cukup, aman. Terus diberikannya dengan pola yang tepat ya.
2: Pemenuhan gizi adalah salah satu langkah penting dalam mencegah stunting. Jangan lupa, pantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara rutin di posyandu atau fasilitas kesehatan. Karena mencegah stunting tidak harus mahal. Yang penting, jangan abai.
3: Kalau begitu, tempe juga boleh dong.
4: Boleh dong, tapi ayah jangan habisin lauk adek ya.
2: Cegah stunting mulai dari isi piring, pola asuh, dan perhatian kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Multa Tuli FM.
5: Bencana memang tidak bisa kita prediksi, kapan datangnya kita tidak pernah tahu. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan adalah bersiap sebelum terjadi bencana. Menyiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana berisi berbagai kebutuhan penting yang dapat membantu kita saat menghadapi kondisi darurat. Lalu, apa saja yang perlu disiapkan? Pertama, air minum dan makanan tahan lama seperti biskuit, makanan instan, atau makanan kaleng. Kedua, obat-obatan termasuk perlengkapan P3K, masker, dan obat pribadi. Ketiga, senter untuk penerangan ketika listrik padam. Siapkan juga power bank dan kabel pengisi daya untuk menjaga perangkat komunikasi tetap aktif. Dan yang tidak kalah penting, bawa uang tunai secukupnya untuk kebutuhan mendesak. Jangan menunggu bencana datang untuk mulai bersiap, karena kesiapan hari ini bisa membantu kita lebih aman menghadapi keadaan darurat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM. Punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Radio Multa Tuli FM.
7: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik apik hanya di Multa Tuli FM.

Halo, pas 90.0 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sudah 15 menit lepas pukul 11, ini masuk di jam terakhirnya di Multatuli pagi bareng kita berdua. Ya, dari mata turun ke hati, ini jadi ingat

0: Pelajar BIPA dan didukung oleh 352 pengajar BIPA. Selain itu tercatat 2.667 penugasan pengajar BIPA dalam melaksanakan program di berbagai negara. BIPA ini adalah bahasa Indonesia penutur asing, ya. Bahasa Indonesia penutur asing ini diselenggarakan di Kabupaten Pandeglang pada hari Selasa. Dan salah satu tujuan kegiatan itu adalah untuk menjalin dan memperkuat kerjasama dengan mitra, khususnya Komisi 10 DPR RI, melalui pertukaran informasi, kolaborasi, serta peluang pengembangan program bersama yang menjangkau masyarakat umum secara lebih luas. Begitu. Jadi diplomasi kebahasaan mendorong bahasa Indonesia mendunia. Ya, mudah-mudahan sih, ya, bukan hanya sekedar bahasa Inggris aja yang sekarang mendunia. Jadi di berbagai negara bisa kita dengar hampir semuanya pakai bahasa Inggris. Siapa tahu nanti bahasa Indonesia yang mendunia gitu, ya. Terus juga, oh iya, tadi sempat keskip juga menginformasiin mengenai apa namanya stunting, ya, di Lebak yang tembus 4.923 kasus. Ini yang tertinggi di Cileles. Jadi kasus balita ini mengalami stunting hingga September kemarin, dan jumlah tersebut setara dengan 4,91% dari total 100.302 balita yang telah diukur di wilayah tersebut, yaitu di Kecamatan Cileles. Dan data tersebut ini menunjukkan penanganan stunting di Kabupaten Lebak ini masih membutuhkan upaya berkelanjutan, ya, dan sebaran kasus di tingkat kecamatan juga memperlihatkan perbedaan antara jumlah balita yang mengalami stunting dan persentasenya terhadap populasi balita yang diukur. Begitu. Jadi memang untuk kasus stunting ini bukan hanya beberapa pemangku saja gitu kan. Jadi harus semua terlibat gitu, ya, dari Dinkes, dari DP3AP2KB, terus juga dari Dinsos dan lain sebagainya gitu. Jadi bukan hanya satu dinas ataupun satu lembaga, tapi seluruhnya. Dan penanganan stunting ini tidak cukup hanya melalui pemberian makanan tambahan atau layanan kesehatan, tapi karena keberhasilan juga ini bergantung pada pemantauan pertumbuhan anak secara berkelanjutan, kecukupan gizi keluarga, kesehatan ibu, sanitasi yang layak, dan koordinasi lintas sektor. Begitu, ya. Punya info apa, Bu?
1: Udah punya, Pak.
0: Okay. Ibu dihabiskan sih. Ah. Kalau di rumah, Bu, suka masak pakai bawang merah?
1: Iya, wajib, Pak. Oh. Kemana-mana juga masuk. Bapak mau bikin macam yang mana?
0: Saya salah ngomong. Harusnya nanya bukan sama ibu-ibu, ya. Harusnya sama bapak-bapak. Tapi sekarang banyak koki juga bapak-bapak, ya. Nah, ternyata ini bawang merah ini bukan hanya jadi penyedap saja, ternyata ini mempunyai manfaat bagi kesehatan juga. Ya, walaupun setiap kali ngiris bawang merah kita harus berdrama ria gitu kan. Harus nangis-nangisan dan lain sebagainya gitu. Cuma ada tipsnya nih untuk sahabat Mulatuli yang memang tugas kamu di rumah, misalkan ditugaskan sama orang tua buat kamu khusus ngupasin bawang.
1: Coba biasa kalau ngupasin bawang pakai helm, Pak.
0: Oh, pakai helm.
1: Tutup.
0: Tapi tetap.
1: Ngupas deh.
0: Oh, gitu, pakai helm, ya. Tapi kalau misalnya ada yang ntar deh kamu lawan, mainlah ke rumahnya gitu kan. Biar nanti pas ngupas bawang dia pas pakai helm langsung itu dicepret gitu kan. Posting ke IG. Ya, ada triknya nih kalau misalnya untuk sahabat Mulatuli yang
1: kalau saya sih dulu dibisikin katanya triknya kalau untuk ngupas bawang merah supaya enggak perih ke mata. Pertama, pastikan pisau Anda setajam lidah netizen.
0: Kata netizen, kenapa ya harus bawa-bawa mulu?
1: Ya, sama Tatuli, ya. Saya sih dikasih triknya begitu sama terus, orang tua.
0: Terus.
1: Terus sama dekatkan dengan garam.
0: Oh, dekatkan dengan garam. Oke, terus. Sih, oh, itu aja, ya.
1: Tapi ternyata ada lain.
0: Ada. Ini menurut sebuah penelitian ya, karena emang diperkuat sama penelitian nih, katanya kalau misalnya biar enggak bercucuran air mata, ngupas bawang itu sambil

0: mengunyah permen karet.
1: Hah, gimana? Hubungannya gimana? Mengunyah permen karet apa? Apa kupas bawang merah supaya tidak berencana air mata?
0: Karena kan permen karet itu kan tidak akan membuat mulut kita diam gitu. Jadi mengunyah terus. Jadi ada interaksi otot di wajah gitu ya. Nah, mungkin seperti itu yang membuat kita tidak menangis ria. Tapi coba aja ya. Yang jadi permasalahan sekarang nyari permen karetnya itu susah.
1: Susah. Zaman saya bocah dulu, Pak. Itu ada permen karet yang bentuknya semangka, Pak. Yang bulat-bulat itu loh.
0: Permen karet? Oh, yang bulat-bulat. Yeah. Oke. Okay. Telur puyuh ya.
1: Ya,
0: itu udah
1: permen karet macam seperti itu.
0: Dan permen karet yang bermerek juga untuk di minimarket udah sulit untuk ditemukan. Masih gitu.
1: Sih,
0: ih, seriusan.
1: Ini
0: coba deh. Mau diantar? Mau diantar? Ayo. Ibu-ibu ya, biasanya kalau ke minimarket tujuannya mau beli permen karet atau mau beli apa gitu.
1: Iya, pulangnya mau beli buah, Pak. Padahal niatnya cuma beli popok anak gitu.
0: Aduh, emang sudah seperti itu kali ya. Nah, ini ternyata manfaatnya itu mengenai bawang merah ini menangkal resiko penyakit kronis. Jadi dibandingkan dengan bawang putih katanya, bawang atau bawang bombay, bawang merah ini memiliki kadar senyawa fenolik serta flavonoid yang lebih melimpah. Dan flavonoid ini berfungsi sebagai zat bioaktif yang efektif dalam menekan resiko timbulnya berbagai penyakit kronis. Terus juga yang kemarin ada CKG juga kan di kantor kita nih, yes, di Diskominfo, yang memang kolesterolnya ada kolesterol jahat, ini ternyata bawang merah juga bisa menurunkan kadar kolesterol jahat. Jadi proses pengirisan atau penghalusan bawang merah ini akan memicu pelepasan senyawa aktif bernama alicin ya. Jadi senyawa tersebut ini memiliki kemampuan untuk menekan kadar low density lipoprotein ya, atau LDL atau kolesterol jahat di dalam tubuh, sehingga potensi munculnya gangguan kesehatan yang lebih berbahaya seperti aterosklerosi ini dapat dihindari gitu ya. Terus juga memperlancar peredaran darah, karena bawang merah ini kaya akan kandungan zat besi dan tembaga yang penting. Ini yang terpenting itu melancarkan peredaran darah di tubuh ya. Dan kedua zat tersebut ini bekerja dengan meningkatkan produksi sel darah merah serta pelebaran pembuluh darah ya. Terus juga menyeimbangkan gula darah, lalu juga melawan radikal bebas ya itu. Terus juga mengurangi alergi, meredakan bakteri dan virus, menurunkan berat badan. Nah, kalau misalkan ini bisa kita rekomendasikan nih ke teman kita nih. Itu pun kalau memang dia lagi program diet gitu ya. Ini riset membuktikan bahwa makan bawang merah mentah ini bisa membantu menurunkan berat badan karena kemampuannya mencegah penumpukan lemak dan mengurangi total lemak tubuh.
1: Tapi ini gak sih, Pak, kalau habis makan bawang merah tuh
0: ih pedes, Bu.
1: Bukan. Aftertaste di mulut tuh baunya linger gitu kayak. Apa ya? Nyangkut aja.
0: Nempel.
1: Gitu, ya, kan? Nempel. Tapi kalau misal kita dia dibikin bawang goreng untuk bumbu pelengkap sih enak-enak aja.
0: Enak.
1: Kalau misal harus memakan bawang
0: mentah
1: gitu. Itu kayak aduh, aftertaste-nya enggak enak ya, Pak ya. Tapi kalau di yang bikin dilema itu ketika bawang merah ini dijadikan campuran di dalam acar. Iya enggak sih, sama betuli?
0: Acar telur.
1: Acar
0: asinan. Oh,
1: asinan.
0: Acar asinan.
1: Iya,
0: ya kayak wortel gitu kan isinya kan.
1: Heeh. Kan juga dijadikan pelengkap.
0: Betul.
1: Itu sebenarnya enak. Jadi ada sensasi asem-asem gimana gitu
0: ya.
1: Cuman ya itu dia, nggak enaknya justru setelah makan itu tuh kayak aromanya tuh hidup aja gitu di mulut ya,
0: nempel aja gitu ya.
1: Aja gitu. Tapi kalau dibikin asinan sih, kalau untuk dimakan mentah begitu aja enak sih.
0: Enak ya.
1: Apalagi kalau dimakan sama sate kambing ditambah.
0: Jadi wajar ya kalau misalkan ada di seperti daging-daging yang merah seperti kambing ada bawang merah gitu kan di situ. Karena ya itu tadi untuk
1: kalau
0: menangkal
1: ikan bakar juga kan.
0: Ikan bakar juga.
1: Kan itu kan
0: iya.
1: Kecap yang diirisin bawang merah. Bawang merah, cabai dan tomat tumpah gitu itu enak banget
0: sebenarnya. Yes. Kira-kira ada menu seperti itu makan siang seperti ini di mana Bu?
1: Iya.
0: Pesan Bu, pesan.
1: Nanti ya terjadi kata kau desi. Tapi ingat kalau mau menu makan siangnya hari ini sate, tapi sate kambing bisa banyak-banyak juga.
0: Iya. Nantinya kekenyangan.
1: Mahal lagi.
0: Ternyata intinya itu kurang asem. Aduh. Selain itu juga ya karena apa? Pertengahan bulan. Pertengahan bulan gitu ya. Ya untuk sementara dihemat aja dulu.
1: Betul.
0: Tapi kita harus ingatkan nih Bu, kandungan bawang merah ini bisa saja mempengaruhi pengobatan medis ya yang sedang dijalani. Jadi ada baiknya berkonsultasi dulu dengan dokter ya. Bagi yang tidak terbiasa makan mentah, ya sahabat Mulatuli tetap bisa memasaknya terlebih dahulu untuk mendapatkan manfaat yang serupa. Jadi mau dimakan mentah ataupun matang dengan digoreng dan lain sebagainya, tetap manfaatnya tidak mengurangi manfaatnya atau tidak merubah manfaatnya.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Mumpung lagi ngomongin bebawangan ya Pak ya.
0: Nah kan.
1: Tadi juga kita sempat menyinggung soal flu influenza pilek-pilek kan gitu. Pernah nggak sih Pak punya pengalaman untuk memakan mentah bawang putih?
0: Mohon maaf Bu. Jangankan Bu, jangankan mentahnya Bu, yang matangnya aja Bu.
1: Bau ya masih kadang-kadangnya.
0: Itu kalau ada masakan ada bawang merah ataupun bawang putih ya itu pasti disampingkan. Jadi kalau misalkan kayak apa nasi goreng gitu kan, nah itu kan suka ada bawang merah, bawang putih gitu kan. Nah itu pasti banyak tuh di pinggir-pinggir piringnya tuh bala deh pokoknya. Di samping kan gak dimakan.
1: Tapi padahal Pak, ini kalau misalnya sahabat itu lagi kena gejala-gejala flu yang tenggorokan gak enak, mulai kesek-kesek gitu ya Pak ya, terus hidung mulai-mulai gatel nih, terus badan yang meriang-meriang, ini bisa sahabat Tuli untuk mengkonsumsi bawang putih.
0: Bawang putih.
1: Ya, karena dia punya efek untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ya, karena kandungan antioksidan, vitamin C dan juga selenium yang ada di dalam bawang putih ini ternyata sahabat Tuli itu bisa menangkal radikal bebas dan juga meredakan gejala flu dan pilek. Jangan salah, saya dulu waktu jadi ibu hamil, karena kan kalau misal kita hamil itu nggak boleh makan
0: sembarangan,
1: tanpa anjuran dokter ya.
0: Iya.
1: Jadi ketika saya flu, itu udah kenyang Pak makanin bawang putih itu Pak.
0: Bu, enak banget.
1: Aduh, bener deh.
0: Enak banget.
1: Bukan masalah enak atau taste-nya ya, tapi kalau saya tuh nggak nyamannya ketika makan bawang putih itu
0: rasanya
1: panas sama
0: itu bawang merah ya, bawang putih ya?
1: Bawang putih, Pak, bener. Bawang putih itu panas Pak.
0: Itu nggak dibakar sama sekali, dimakan mentah-mentah. Ya Allah, tolong.
1: Ya gimana Pak, daripada saya gimana-gimana dengan yang ada di perut kan jadi lebih baik berkorban untuk memakan bawang putih. Tapi sahabat sih, ampuh, itu tenggorokan gatal juga bisa diminimalisir rasa gatal atau nggak nyamannya.
0: Tapi emang kalau misalkan mengenai bawang putih ya, ini kita ngomongin bawang putih. Kalau misalkan mengenai bawang putih, ada temen tuh yang memang dia benar apa ya, udah kalau masuk angin itu batuknya itu emang udah enggak bisa dihitung dengan berapa minggu, satu minggu, dua minggu, enggak. Dia lama banget. Tapi si bawang putihnya itu di bakar gitu. Dibakar.
1: Tapi sahabat itu harus diingat juga ya, untuk cara pengolahannya sih sebenarnya lebih optimal dan maksimal itu dihancurkan atau kunyah aja langsung bawang putihnya mentah. Gini. Kalau kena pemanasan yang terlalu tinggi di atas 60 derajat Celcius itu bisa merusak kandungan alisin yang ada di bawang putih.
0: Oke. Jadi biar manfaatnya lebih pol lagi, mendingan dimakan mentah-mentah gitu ya.
1: Pak, aduh, itu benar-benar pengalaman yang luar biasa ya. Punya bawang putih mentah itu benar-benar wadas, Pak. Panas, pedes gimana sih, pokoknya
0: Kayak kita makan cabai terus minumnya minum air panas gitu.
1: Kayaknya kalau cabai tuh kayak gimana ya, pedesnya tuh pedes yang ya udah masih bisa diterima oleh kita. Tapi kalau bawang putih itu pedesnya itu ada ditambah kayak rasa nyengat dari bawang putihnya gitu loh Pak, bau bawang putihnya gitu. Jadi kebayang gak sih, udah pedes terus ke hidung, bawang putih. Best moment.
0: Dia bilang best moment.
1: Aduh. Tapi perlu dicoba ya, sahabat.
0: Oh, perlu coba.
1: Aman kok. Okay, karena aman. Emang ini kandungan bawang putih itu bagus, punya manfaat yang bagus buat kesehatan.
0: Manfaatnya luar biasa ya.
1: Selain itu untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, bisa juga menurunkan tekanan darah, mengontrol kolesterol, menjaga kesehatan jantung, mengontrol gula darah, juga melindungi kesehatan otak.
0: Oke, sekarang ngomongin tadi.
1: Adrenodosisnya
0: ya kayak dokter berarti.
1: Konsumsinya sebanyak 1-2 siung per hari lah. Maksimal 3-4 siung per hari.
0: Oke. Jadi jangan lebih dari itu ya. Kalau misalkan lebih gimana tuh?
1: Mencret, Pak.
0: Oke, itu yang memang secara nyata dialami ya, Bu ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau misal sudah mengalami seperti itu kan baunya kan itu pasti terasa, rasanya masih tertinggal gitu kan di mulut. Bagaimana untuk menghilangkannya biar sekalian gitu kan, ketika orang mau nyoba, oh iya, cara menghilangkannya baunya, rasanya yang tertinggal di mulut seperti apa, dengan cara apa?
1: Sih. Hah? Minum.
0: Bu, kalau minum 2 galon ya kembung, Bu.
1: Saya tahu, tapi tadi juga
0: deh
1: belum tahu juga itu.
0: Belum menemukan.
1: After taste ya itu, tapi kalau tadi habis punya bau itu langsung minum aja.
0: Langsung minum aja. Tapi lawan bicara kita juga ngerasa pasti nggak bakal nyaman, Bu, gitu, Bu. Serius aja, Bu. Ya demi kesehatan, ya demi kesehatan gitu, dan keberlangsungan si kecil juga yang masih ada di kandungan gitu kan. Ini patut dicoba nih untuk para ibu muda yang sekarang lagi mengandung usia muda ataupun yang sudah tua ya, patut dicoba biar si bayinya, si jabang bayinya tambah sehat gitu.
1: Tetap aman sih, sebenarnya amannya sih, Pak. Obat-obatan di luar sana kan kita nggak tahu ya, kandungannya seperti apa.
0: Betul.
1: Tapi kalau yang alami seperti ini kan ya minimalisir lah efek sampingnya gitu. Begitu ya.
0: Oke. Ini sudah jam rawan, Bu. Bagaimana kita mau memesan gulai kambing, sate kambing,
1: atau ikan bakar dengan kecap ya itu, Pak?
0: Aduh, ada ngiler nih . Oke lah, sahabat melalui kita pamit ya. Thank you sekali lagi untuk yang sudah stay dari pagi sampai detik ini dengan segala macam informasi yang sudah kita berikan, kita sampaikan. Thank you sekali. Kita bakal ketemu lagi besok di acara dan di jam yang sama di Multatuli pagi dari jam 6 sampai dengan selesai. Kita pamit. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di madrasah diniyah awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren! Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
2: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan, fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
1: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
2: Betul, kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung, bahkan bisa memicu kecelakaan.
3: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wih, baru nih motor. Mau di-fan di mana lu?
2: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: 89 Multatuli FM.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

0: Sahabat Multatuli, istirahat siang adalah hal yang penting dan sebaiknya selalu disempatkan setiap harinya. Tidak perlu terlalu lama, cukup luangkan waktu sekitar 30 menit di saat jam istirahat. Anda bisa menyempatkan diri melakukan hal tersebut. Namun, untuk membuat istirahat siang Anda lebih berkualitas dan mendapatkan manfaat yang maksimal, ada beberapa trik yang bisa Anda lakukan. Pilih waktu yang tepat. Pemilihan waktu mempengaruhi kualitas istirahat siang Anda. Jangan terlalu cepat atau terlalu siang. Tepat tengah hari adalah waktu yang paling tepat. Bila waktu yang digunakan terlalu telat, itu akan mempengaruhi waktu tidur malam Anda. Berikutnya, tanamkan sugesti diri Anda untuk beristirahat sekitar 30 menit ketika akan memejamkan mata. Istirahat siang dengan tidur terlalu lama hanya akan membuat tubuh Anda lemas dan tidak bersemangat untuk kembali beraktivitas. Kemudian, tempat yang nyaman akan membuat tubuh rileks dan istirahat berkualitas. Namun, sebaiknya pilihlah sofa dibandingkan tempat tidur, karena tempat tidur akan membuat Anda terlalu nyaman dan mensugesti untuk istirahat lebih panjang. Sebagai gantinya, sofa adalah pilihan yang paling sesuai. Jangan lupa tempat yang tenang dan tidak bising sangat penting, karena akan membantu pikiran lebih tenang dan tidur Anda lebih lelap dan berkualitas walaupun hanya sebentar. Demikian trik jitu istirahat siang berkualitas untuk Anda.
1: Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif. Your day sounds good.

Bismillah Multatuli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Multatuli, dan kembali lagi Tika menyapa sahabat Multatuli semuanya di siang hari ini lewat Multatuli hari ini seperti biasa hingga ke pukul 15 waktu Indonesia bagian barat ya. Dan selamat siang untuk sahabat Multatuli yang sudah stay tune ataupun yang baru saja stay tune ya, dan yang sedang menjalankan aktivitas juga semangat terus untuk menjalankan aktivitasnya. Yang lagi sakit juga ya, semoga di berikan kesehatan, di permudah untuk jalan kesembuhannya juga ya sahabat Multatuli, disegerakan sembuh ya. Dan tetap jaga kesehatan juga untuk yang sehat, karena memang sehat itu mahal sahabat Multatuli di tengah pancaroba kayak gini ya. Dan hingga ke pukul 15 Tika menemani sahabat Multatuli dengan informasi juga tip. Tetap stay tune di 89 Multatuli FM.

0: Upset yang menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak Banget.
1: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
2: Selamat datang, Bapak, Ibu ingin membuat akta kelahiran?
3: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sekarang, mengurus dokumen kependudukan semakin mudah dan praktis. Tidak perlu khawatir harus bolak-balik ke kantor untuk mengambil dokumen yang sudah selesai.
5: Anterin aja.
4: Melalui program Anterin Aja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Lebak menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan berbagai dokumen administrasi kependudukan.
5: Anterin aja.
4: Dokumen seperti KTP, KIA, dan dokumen administrasi kependudukan lainnya dapat diantarkan langsung ke rumah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme layanan yang berlaku.
5: Anterin aja.
4: Urusan administrasi kependudukan kini semakin mudah, praktis, dan nyaman.
5: Anterin aja.
4: Untuk informasi lebih lengkap mengenai persyaratan dan mekanisme layanan, silakan hubungi atau kunjungi layanan resmi di Disdukcapil Kabupaten Lebak.
5: Anterin aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
0: Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Setorkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan gak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting.

0: saat memilih minuman, bukan cuma rasa dan harga yang perlu diperhatikan. Kandungan gula, garam, dan lemak jenuh juga penting untuk diketahui. Karena itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 0107/Menkes/301/2026 tentang pencantuman label gizi dan pesan kesehatan pada pangan olahan siap saji melalui Nutrilevel. Nutrilevel terbagi menjadi level A sampai D dengan kandungan gula, garam, dan lemak jenuh yang berbeda di setiap levelnya, menunjukkan tingkat kandungan per 100 ml pada pangan olahan siap saji berupa minuman. Dengan adanya informasi Nutrilevel sebelum membeli atau mengonsumsi minuman siap saji, ayo! Biasakan melihat label dan informasi gizinya agar pilihan konsumsi bisa lebih bijak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
2: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
1: IKD? Apaan lagi tuh?
2: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi, sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
1: Terus cara daftarnya gimana tuh?
2: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
1: Nah, kalau nggak sempat datang?
2: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
3: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
2: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.

89.1 FMI ya, sahabat Multatuli, masih bersama Tika ya. Dan di menit ke-40 pas dari pukul 12 siang hari ini, selamat siang untuk sahabat Multatuli. Dan yang masih menjalankan aktivitas, selamat siang, semangat terus untuk menjalankan aktivitas. Untuk yang sedang beristirahat juga ya, selamat siang untuk sahabat Multatuli semuanya. Dan semoga saja semuanya dalam keadaan baik. Satu tips sahabat Multatuli, ini beberapa cara mengenali cara orang tua menerapkan parenting, soft landing, agar anak kuat hadapi kegagalan. Karena setiap orang tua pasti ingin melihat anaknya tumbuh bahagia dan percaya diri, tapi dalam prosesnya anak tidak selalu menang dan tidak selalu berhasil dan tidak selalu sesuai dengan harapan. Ada kalanya mereka kalah lomba, nilainya turun, atau gagal melakukan hal sederhana yang menurut orang dewasa terlihat mudah. Karena di titik inilah sahabat Multatuli, peran orang tua menjadi sangat penting, bukan untuk menghapus kegagalannya tetapi membantu anak memahami dan juga melewati. Jadi konsep soft landing di siang hari ini sebagai pendekatan yang lebih hangat dan juga realistis, bukan berarti membiarkan anak tanpa arahan atau memanjakan setiap kesalahan, melainkan memberi tempat jatuh yang aman ketika anak merasa kecewa, dan anak tetap belajar bahwa gagal itu tidak enak tetapi juga tidak menakutkan. Orang tua hadir sebagai pendamping, bukan hakim ya. Ada empati, ada batasan, dan ada dorongan untuk mencoba lagi, karena pendekatan ini juga erat kaitannya dengan kesehatan mental anak. Karena anak yang terbiasa didukung saat gagal cenderung lebih berani mencoba hal baru yang tidak mudah untuk dirinya, bisa dikatakan tidak mampu. Pola asuh ini bukan sekedar tren tetapi kebutuhan di masa sekarang ketika tekanan sosial makin membesar. Dan hubungan orang tua dan juga anak menjadi salah satu faktor terkuat dalam membentuk ketahanan mental anak saat menghadapi tantangan dan rasa kecewa. Dan kalau bertanya apa sih parenting soft landing ya, ini cara orang tua membantu anak jatuh dengan lembut ketika mengalami kegagalan. Orang tua tidak langsung menyalahkan atau buru-buru mengambil alih masalah, tetapi memberi ruang bagi anak untuk merasakan emosinya lebih dulu. Sedih boleh, kesal boleh, walaupun malu ya, sekalipun ya wajar, namun semua itu didampingi agar tidak berubah menjadi rasa tidak berharga. Anak jadi paham bahwa kesalahan bukan akhir dunia ya. Justru dari situlah mereka belajar mengenali diri dan menemukan cara baru untuk mencoba lagi. Jadi kenapa soft landing penting untuk mental anak? Mental yang sehat bukan berarti anak harus terlalu ceria. Justru anak perlu tahu cara menghadapi perasaan yang tidak nyaman tanpa merasa hancur. Ketika orang tua menerapkan soft landing, anak perlahan belajar bahwa kecewa itu sementara dan kegagalan bukan label permanen ya. Jadi beberapa manfaat yang biasanya terlihat antara lain yaitu lebih anak juga lebih tangguh dan tidak mudah menyerah. Anak juga akan percaya diri saat mencoba hal baru. Anak juga lebih mampu mengelola emosi saat tertekan, dan anak terbiasa mencari solusi bukan menyalahkan diri sendiri ya. Jadi dukungan sederhana dari orang tua seringkali menjadi pembeda antara anak yang takut mencoba dan anak yang berani bangkit. Jadi memang orang tua adalah contoh terdekat, karena anak belajar paling cepat dari apa yang mereka lihat setiap hari. Ya, orang tua menghadapi stres, kesalahan kecil, atau rencana yang tidak berjalan mulus, ini akan menjadi rekam jejak anak ya. Jika orang tua mudah panik atau menyalahkan diri sendiri berlebihan, anak juga bisa meniru pola yang sama. Sebaliknya, ketika orang tua berkata, "Gak apa-apa ya, kita perbaiki pelan-pelan," anak juga akan belajar bahwa kesalahan adalah bagian normal dari hidup ya. Dan satu tips sahabat Multatuli di siang hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk para orang tua juga ya. Jadi mengenali soft landing agar anak lebih kuat hadapi kegagalan. Tetap stay tune di 89 Multatuli FM.

0: Bu, kalau mau anak nggak stunting berarti harus makan salmon tiap hari dong.
1: Loh, kata siapa?
0: Katanya harus makanan bergizi. Salmon kan makanan bergizi.
1: Iya ya, tapi bergizi kan nggak harus mahal.
0: Lah, terus?
1: Kan ada ikan, telur, ayam, tahu tempe, sayur, buah. Yang penting macam-macam sesuai kebutuhan anak.
0: Jadi bukan masalah mahalnya nih.
1: Iya, betul. Yang penting kan bergizi, cukup, aman. Terus diberikannya dengan pola yang tepat ya.
2: Pemenuhan gizi adalah salah satu langkah penting dalam mencegah stunting. Jangan lupa, pantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara rutin di posyandu atau fasilitas kesehatan. Karena mencegah stunting tidak harus mahal. Yang penting, jangan abai.
0: Kalau begitu, tempe juga boleh dong.
1: Boleh dong, tapi ayah jangan habisin lauk adek ya.
2: Jika stunting, mulai dari isi piring, pola asuh, dan perhatian kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang. Gak sabar poesi iya teh hujan-hujan. Cai di mages hese no jubila.
2: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Gisana lah, gimana orang kawarung.
3: Mari bersama kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
1: Iya, Ma. Pa, kok pagi ini dingin banget ya?
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: 89.1 FM ya, sahabat Multatuli, masih bersama Tika.
1: Selamat siang. Tidak sendu
0: ya. Kaget gue. Biar gak ngantuk ya sahabat Multatuli. Dan di menit ke-35 lepas dari pukul 13 siang hari ini ya. Semangat terus sahabat Multatuli. Cuaca di luar panas ya?
1: Panas
0: ya. Dan tiba-tiba mungkin sore hujan. Tetap jaga kesehatan sahabat Multatuli. Kembali satu tips untuk memahami perasaan anak. Ini pentingnya validasi emosi daripada sekedar melarang. Dan menghadapi anak yang menangis, marah atau kecewa seringkali menjadi tantangan bagi orang tua. Ya sahabat Multatuli, karena di dalam situasi ini respon yang muncul terkadang berupa larangan, seperti meminta anak berhenti menangis atau tidak marah. Padahal di balik perilaku ini anak mungkin sedang berusaha memahami perasaan yang belum mampu diungkapkan dengan jelas. Dan validasi emosi menjadi salah satu pendekatan yang dapat membantu anak merasa didengar dan juga dipahami. Orang tua dapat membantu anak mengelola emosi dengan mengakui perasaannya, memberi nama pada emosi ini ya, dan menunjukkan bahwa perasaan itu dapat dimengerti. Dan artinya sahabat Multatuli, validasi emosi bukan berarti membenarkan semua tindakan anak. Orang tua juga tetap bisa menetapkan batasan tanpa meremehkan perasaan yang sedang dialami. Misalnya ketika anak marah karena tidak diizinkan bermain, orang tua dapat mengakui kekecewaannya sambil menjelaskan alasan kenapa si anak tidak boleh bermain, entah dalam keadaan hujan kah atau panas kah ya. Dengan pendekatan ini anak memiliki kesempatan untuk belajar mengenali perasaan dan memahami cara untuk mengekspresikannya secara lebih tepat ya. Hubungan orang tua dan anak pun dapat terasa lebih hangat melalui komunikasi yang penuh empati. Dan membantu anak mengenali emosi bukan sekedar memintanya berhenti menangis saja, karena anak belum selalu mampu menjelaskan apa yang dirasakan atau mengapa dirinya bereaksi dengan cara tertentu atau tantrum ya ketika keinginannya tidak dipenuhi. Misalnya anak bisa menangis berteriak atau menunjukkan kemarahan. Dalam situasi ini orang tua juga perlu memahami bahwa perilaku ini bisa menjadi anak-anak yang mengekspresikan emosi belum mampu dikelolanya dengan baik. Jadi alih-alih langsung memarahi atau menyuruh anak berhenti menangis, orang tua juga dapat mencoba mendekati anak dengan tenang. Kalimat sederhana yang mungkin bisa kita lontarkan ya, kamu kecewa ya karena belum boleh bermain, ya kan? Ini mungkin dapat membantu anak mengenali perasaannya. Responnya menunjukkan bahwa orang tua berusaha memahami apa yang sedang dialami anak tanpa harus menyetujui dengan semua keinginannya. Setelah anak merasa didengarkan dan mulai lebih tenang, orang tua juga dapat menjelaskan batasan yang berlaku. Misalnya, anak tetap perlu memahami bahwa memukul atau lempar barang bukan cara yang tepat untuk menunjukkan kemarahan. Orang tua juga bisa menawarkan pilihan yang lain, seperti mungkin bercerita, menarik napas perlahan, atau meminta bantuan ketika merasa kesulitan. Karena proses ini membutuhkan kesabaran, sahabat Multatuli, sebetulnya jadi konsistensi anak mungkin tidak berlangsung mampu mengelola emosinya dalam satu kali percakapan. Namun melalui pendampingan yang berulang, anak juga dapat belajar membedakan perasaan dan tindakan sekaligus menemukan cara yang lebih tepat untuk mengungkapkan apa yang dirasakan oleh anak ya. Jadi tetap tegas dengan empati cara orang tua membantu anak untuk mengelola emosi. Karena sebagian orang tua mungkin khawatir juga ya sahabat Multatuli bahwa menerima perasaan anak akan membuatnya menjadi manja atau sulit diatur. Padahal memvalidasi emosi berbeda dengan selalu menuruti keinginan anak. Jadi orang tua tetap memiliki peran yang menetapkan aturan, mengajarkan tanggung jawab, dan membantu anak memahami konsekuensi dari perilakunya. Satu tips sahabat Multatuli, semoga bisa bermanfaat untuk Anda semuanya dan para orang tua juga ya. Tetap stay tune di 89 Multatuli FM.

0: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
3: Loh, kenal?
2: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
3: Berarti sudah akrab dong.
2: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
3: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
2: Oh, bisa ya?
3: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
1: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
1: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.

0: 89.1 FM ya, sahabat Multatuli masih bersama Tika dan di menit ke-30 ya, lepas dari pukul 14 yang hari ini. Dan selamat siang menjelang sore untuk sahabat Multatuli semuanya. Terima kasih juga untuk yang sudah stay tune ya, yang sudah setia selalu menemani 89 Multatuli FM. Dan kembali satu tips ini, mengajarkan anak menjaga kebersihan diri sejak kecil. Kalau tidak diajarkan sejak kecil ya kapan lagi ya? Karena menjaga kebersihan diri merupakan bagian penting yang perlu dikenalkan kepada anak sejak kecil. Tidak harus melalui penjelasan yang panjang, dan orang tua bisa memulainya dari rutinitas sederhana yang dilakukan setiap hari. Dan dengan begitu anak perlahan memahami bahwa menjaga tubuh tetap bersih merupakan bagian dari merawat diri. Dan kalau misalnya bertanya kapan memulai mengajarkan anak akan kebersihan diri sendiri ya, anak usia sekolah perlu mulai dibiasakan dengan beberapa kebiasaan kebersihan diri seperti mandi secara teratur, mencuci tangan sebelum makan dan setelah makan, menggunakan toilet, menyikat gigi secara rutin. Kebiasaan menjaga kebersihan ini dapat juga diperkenalkan melalui rutinitas sehari-hari agar anak semakin terbiasa untuk melakukannya secara mandiri. Jadi sahabat Multatuli, agar tidak terasa seperti kewajiban yang membosankan, orang tua juga bisa mengenalkan kebersihan diri lewat kegiatan yang dekat dengan keseharian anak ya. Ada beberapa kebiasaan.
1: Ini bagi

Sepatuwi ada yang lewat ya. Kebiasaan yang biasa anak lakukan keseharian itu yaitu bisa mencuci tangan. Biasakan anak mencuci tangan sebelum makan dan sesudah makan, setelah dari toilet, dan setelah bermain di luar. Orang tua juga bisa ikut melakukannya bersama anak agar mereka memberikan contoh langsung ya. Mandi secara rutin, karena ini ajarkan anak membersihkan tubuh dengan benar, termasuk bagian yang sering terlupakan seperti belakang telinga, leher, dan juga kaki. Menyikat gigi, ini sudah menjadi kewajiban ya, buat waktu menyikat gigi sebagian dari rutinitas pagi dan juga malam. Dan orang tua juga dapat mendampingi anak agar mereka terbiasa melakukannya dengan benar. Karena kebiasaan kecil seperti ini akan lebih mudah diterima jika dilakukan secara konsisten ya, sahabat Multatuli. Anak juga akan memulai memahami bahwa kebersihan bukan sekadar aturan dari orang tua, tetapi juga bagian dari rutinitas untuk menjaga kenyamanan. Satu tips sahabat Multatuli di akhir perjumpaan kita di hari ini ya. Dan sepertinya sampai di sini Tika menemani sahabat Multatuli semuanya, dan mohon maaf juga bila ada salah-salah kata dari Tika. Tika yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hey, ada ketentuan baru loh yang perlu diperhatikan peserta BPJS Kesehatan saat menjalani kontrol di fasilitas kesehatan. Yuk, simak informasinya. Bagi peserta BPJS Kesehatan yang menjalani kontrol rutin, jangan lupa untuk selalu memperhatikan jadwal yang tertera pada surat kontrol. Pastikan datang ke fasilitas kesehatan sesuai dengan tanggal yang tercantum. Hal ini penting agar pelayanan kesehatan dapat berlangsung lebih tertib, lancar, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, bagaimana jika datang setelah tanggal kontrol? Bagi peserta yang datang setelah tanggal yang tercantum pada surat kontrol, masih dapat memperoleh layanan. Tetapi, peserta wajib melakukan reservasi atau pendaftaran secara online paling lambat 1 hari sebelumnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Bencana memang tidak bisa kita prediksi, kapan datangnya kita tidak pernah tahu. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan adalah bersiap sebelum terjadi bencana. Menyiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana berisi berbagai kebutuhan penting yang dapat membantu kita saat menghadapi kondisi darurat. Lalu, apa saja yang perlu disiapkan? Pertama, air minum dan makanan tahan lama seperti biskuit, makanan instan, atau makanan kaleng. Kedua, obat-obatan termasuk perlengkapan P3K, masker, dan obat pribadi. Ketiga, senter untuk penerangan ketika listrik padam. Siapkan juga power bank dan kabel pengisi daya untuk menjaga perangkat komunikasi tetap aktif. Dan yang tidak kalah penting, bawa uang tunai secukupnya untuk kebutuhan mendesak. Jangan menunggu bencana datang untuk mulai bersiap, karena kesiapan hari ini bisa membantu kita lebih aman menghadapi keadaan darurat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Sekarang, mengurus dokumen kependudukan semakin mudah dan praktis. Tidak perlu khawatir harus bolak-balik ke kantor untuk mengambil dokumen yang sudah selesai.
1: Anterin aja.
0: Melalui program Anterin Aja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Lebak menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan berbagai dokumen administrasi kependudukan.
1: Anterin Aja.
0: Dokumen seperti KTP, KIA, dan dokumen administrasi kependudukan lainnya dapat diantarkan langsung ke rumah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme layanan yang berlaku.
1: Anterin Aja.
0: Urusan administrasi kependudukan kini semakin mudah, praktis, dan nyaman.
1: Anterin Aja.
0: Untuk informasi lebih lengkap mengenai persyaratan dan mekanisme layanan, silakan hubungi atau kunjungi layanan resmi di Disdukcapil Kabupaten Lebak.
1: Anterin Aja.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatula FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

0: Lebar kurai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Paket, paket.
3: Paket atas nama Nona, kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
4: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan.
5: Nona!
1: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

0: bersama Buntatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari rri.co.id, PT Multi Indonesia Parking ditetapkan sebagai mitra baru pemerintah Kabupaten Lebak untuk mengelola pelayanan parkir di Pasar Rangkas Bitung. Perusahaan tersebut dijadwalkan mulai menjalankan pengelolaan parkir pada 1 November 2026 mendatang. Penunjukan setelah melalui tahapan seleksi yang dilaksanakan oleh tim seleksi Pemkab Lebak. Perusahaan tersebut dinilai layak menjadi mitra pemerintah daerah dalam pengelolaan fasilitas parkir di salah satu pusat aktivitas perdagangan terbesar di Kabupaten Lebak. Dengan penetapan tersebut, PT MIF akan menggantikan PT Sekurindo Pertama Indonesia atau SPI yang selama 3 tahun sebelumnya telah mengelola pelayanan parkir di Pasar Rangkas Bitung. Pergantian pengelola ini diharapkan menjadi langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan parkir, sekaligus memperbaiki sistem pengelolaan yang telah berjalan selama ini. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindag Kabupaten Lebak, Yani, mengatakan, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan konsep kerjasama dengan perusahaan yang telah ditetapkan sebagai mitra baru tersebut. Penyusunan konsep kerjasama menjadi salah satu tahapan penting sebelum PT MIF mulai menjalankan tugasnya sebagai pengelola parkir di Pasar Rangkas Bitung. Ia menjelaskan pengelolaan parkir di kawasan pasar harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, terutama para pedagang dan pengunjung yang setiap hari memanfaatkan fasilitas tersebut. Pasar Rangkas Bitung merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Lebak. Karena itu, keberadaan sistem parkir yang tertata dinilai penting untuk menunjang kelancaran aktivitas perdagangan. Pengelolaan parkir yang baik juga diharapkan dapat menciptakan kenyamanan bagi masyarakat yang datang untuk berbelanja maupun melakukan kegiatan usaha di kawasan pasar. Yani menambahkan, pihaknya berharap PT MIP dapat melanjutkan berbagai hal positif yang telah diterapkan oleh pengelola sebelumnya, yakni PT SPI. Selama 3 tahun mengelola parkir Pasar Rangkas Bitung, PT SPI dinilai telah memiliki sejumlah pengalaman dalam menjalankan pelayanan parkir di kawasan perdagangan tersebut. Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengelola baru agar kualitas pelayanan yang sudah berjalan dengan baik tetap dipertahankan. Namun demikian, ia menegaskan berbagai kekurangan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan pengelolaan parkir sebelumnya juga perlu menjadi perhatian. Pengelola baru diharapkan mampu melakukan perbaikan secara bertahap, sehingga sistem perparkiran di Pasar Rangkas Bitung dapat berjalan lebih tertib dan memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat. Pergantian pengelola ini sekaligus menjadi kesempatan untuk mengevaluasi pelaksanaan pelayanan parkir di Pasar Rangkas Bitung, baik dari sisi pengaturan kendaraan maupun kualitas pelayanan kepada pengguna jasa parkir. Pemkab Lebak melalui Disperindag berharap kerjasama dengan PT MIP dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang nantinya disepakati dalam dokumen perjanjian kerjasama. Konsep kerjasama tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan mekanisme pelaksanaan pengelolaan parkir, termasuk pembagian kewajiban antara pemerintah daerah dan perusahaan sebagai mitra. Selain mempersiapkan konsep kerjasama, tahapan menuju dimulainya pengelolaan baru pada November 2026 juga diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Berbeda dengan masa kerjasama sebelumnya, kontrak pengelolaan parkir dengan PT MIP direncanakan berlangsung selama 2 tahun. Yani menjelaskan masa kerjasama yang lebih singkat tersebut mempertimbangkan masa pengelolaan pasar yang juga diperkirakan akan berakhir pada 2 tahun ke depan. Dengan durasi kerjasama tersebut diharapkan PT MIP dapat memaksimalkan waktu pengelolaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pembenahan sistem perparkiran. Meskipun masa kerjasama lebih pendek dibandingkan periode sebelumnya, peningkatan mutu pelayanan tetap menjadi salah satu hal yang diharapkan dari pengelola baru. Kedepan, keberhasilan pengelola parkir tidak hanya diukur dari kelancaran operasional, tetapi juga dari kemampuan menciptakan ketertiban dan kenyamanan bagi pedagang serta pengunjung pasar. Pemkab Lebak berharap penunjukan PT MIP dapat memberikan dampak positif terhadap penataan fasilitas parkir di Pasar Rangkas Bitung. Dengan persiapan kerjasama yang matang, pergantian pengelola pada 1 November 2026 mendatang diharapkan berlangsung lancar dan mampu mendukung aktivitas perdagangan masyarakat.
0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
2: Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

tanggal 24 Oktober diperingati sebagai Hari Dokter Nasional atau hari lahirnya organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Dr. Soeharto menghadap notaris untuk mendapatkan dasar hukum berdirinya Ikatan Dokter Indonesia pada tanggal 24 Oktober 1950. Dr. Sarwono merupakan ketua umum IDI pertama. 89.1 FM. More music, more 89 FM hits. Hey, listen, this is new hit music non-stop. Every day, every night, non-stop 89 FM. Musik update, info menarik. This is 89 FM.

Lebar kurai. Mulai harimu

0: Hey, ada ketentuan baru loh yang perlu diperhatikan peserta BPJS Kesehatan saat menjalani kontrol di fasilitas kesehatan. Yuk, simak informasinya. Bagi peserta BPJS Kesehatan yang menjalani kontrol rutin, jangan lupa untuk selalu memperhatikan jadwal yang tertera pada surat kontrol. Pastikan datang ke fasilitas kesehatan sesuai dengan tanggal yang tercantum. Hal ini penting agar pelayanan kesehatan dapat berlangsung lebih tertib, lancar, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, bagaimana jika datang setelah tanggal kontrol? Bagi peserta yang datang setelah tanggal yang tercantum pada surat kontrol, masih dapat memperoleh layanan. Tetapi, peserta wajib melakukan reservasi atau pendaftaran secara online paling lambat 1 hari sebelumnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Bencana memang tidak bisa kita prediksi, kapan datangnya kita tidak pernah tahu. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan adalah bersiap sebelum terjadi bencana. Menyiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana berisi berbagai kebutuhan penting yang dapat membantu kita saat menghadapi kondisi darurat. Lalu, apa saja yang perlu disiapkan? Pertama, air minum dan makanan tahan lama seperti biskuit, makanan instan, atau makanan kaleng. Kedua, obat-obatan termasuk perlengkapan P3K, masker, dan obat pribadi. Ketiga, senter untuk penerangan ketika listrik padam. Siapkan juga power bank dan kabel pengisi daya untuk menjaga perangkat komunikasi tetap aktif. Dan yang tidak kalah penting, bawa uang tunai secukupnya untuk kebutuhan mendesak. Jangan menunggu bencana datang untuk mulai bersiap, karena kesiapan hari ini bisa membantu kita lebih aman menghadapi keadaan darurat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Sekarang, mengurus dokumen kependudukan semakin mudah dan praktis. Tidak perlu khawatir harus bolak-balik ke kantor untuk mengambil dokumen yang sudah selesai.
1: Anterin aja.
0: Melalui program Anterin Aja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Lebak menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan berbagai dokumen administrasi kependudukan.
1: Anterin Aja.
0: Dokumen seperti KTP, KIA, dan dokumen administrasi kependudukan lainnya dapat diantarkan langsung ke rumah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme layanan yang berlaku.
1: Anterin Aja.
0: Urusan administrasi kependudukan kini semakin mudah, praktis, dan nyaman.
1: Anterin aja.
0: Untuk informasi lebih lengkap mengenai persyaratan dan mekanisme layanan, silakan hubungi atau kunjungi layanan resmi di Disdukcapil Kabupaten Lebak.
1: Anterin aja.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: More music. 89 Multatuli.
3: Non-stop music. Non-stop music. Non-stop music.
4: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

Lebar kulai. Mulai harimu

0: saat memilih minuman, bukan cuma rasa dan harga yang perlu diperhatikan. Kandungan gula, garam, dan lemak jenuh juga penting untuk diketahui. Karena itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 0107/Menkes/301/2026 tentang pencantuman label gizi dan pesan kesehatan pada pangan olahan siap saji melalui Nutrilevel. Nutrilevel terbagi menjadi level A sampai D dengan kandungan gula, garam, dan lemak jenuh yang berbeda di setiap levelnya, menunjukkan tingkat kandungan per 100 ml pada pangan olahan siap saji berupa minuman. Dengan adanya informasi Nutrilevel sebelum membeli atau mengonsumsi minuman siap saji, ayo! Biasakan melihat label dan informasi gizinya agar pilihan konsumsi bisa lebih bijak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Bu, anak kita kok susah makan lagi ya?
3: Makanya bantu ya, jangan cuma nanya. Ih.
2: Loh, memang ayah bisa bantu?
3: Bisa banget.
2: Caranya?
3: Ya temenin anak makan, bantu siapin makanan bergizi, terus ingatkan jadwal ke posyandu, jaga kebersihan rumah, terus yang paling penting juga ikut belajar soal tumbuh kembang anak.
2: Berarti stunting bukan urusan ibu aja gitu ya?
3: Bukan dong, ini urusan kita bersama ayah.
4: Mencegah stunting membutuhkan peran seluruh keluarga, mulai dari memenuhi gizi, menjaga pola asuh, memastikan lingkungan bersih dan sehat, hingga rutin memantau pertumbuhan serta perkembangan anak.
2: Kalau begitu, mulai sekarang, ayah bagian ngurus logistik makanan deh.
3: Nah, gitu dong.
4: Cegah stunting bersama, karena anak adalah tanggung jawab kita semua. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Multa Tuli FM.

2024 bersama Multatuli FM, tampil lebih energik dan bervariasi dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. You and listen to the music. 89.0

0: bersama Bunda Tuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari rrilotto.id, perempuan di Kabupaten Lebak, Banten didorong untuk meningkatkan kapasitas dan keberanian agar dapat berperan aktif dalam pembangunan daerah. Upaya ini dinilai penting untuk menghapus ketimpangan gender sekaligus membuka peluang yang lebih luas bagi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Hal tersebut disampaikan Tuti Norasia, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KBDP3AP2KB Kabupaten Lebak, saat berbincang bersama RRI Banten dalam program pengaruh utamaan gender Senin 12 Oktober 2026. Tuti Norasia menjelaskan gender champion merupakan sebutan bagi seseorang yang diharapkan menjadi penggerak kesetaraan gender. Menurutnya, laki-laki dan perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan sehingga keduanya perlu memperoleh kesempatan yang setara untuk berkontribusi, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Dia menyampaikan pemerintah Kabupaten Lebak telah memberikan peluang sebesar 30% bagi perempuan untuk mengambil peran dalam berbagai aspek pembangunan. Namun, kesempatan tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan kemampuan dan kapasitas agar perempuan semakin percaya diri dalam menyampaikan gagasan, menghasilkan karya, serta mengambil bagian dalam proses pembangunan. Menurut Tuti, keterlibatan perempuan dapat membantu meningkatkan efektivitas pembangunan karena perempuan memiliki kepekaan dan kemampuan menyusun perencanaan secara terperinci. Sejumlah upaya telah dilakukan, diantaranya pelatihan affiliate digital marketing dan pembinaan pengusaha perempuan agar mampu memperluas produksi serta pemasaran. Pelaksanaan program tersebut juga melibatkan berbagai pihak sesuai kebutuhan. Tuti mengajak perempuan di Kabupaten Lebak untuk terus mengembangkan kemampuan agar mampu memanfaatkan peluang yang tersedia dan tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan. Dia berharap perempuan semakin berani tampil berkontribusi sebagai pelaku pembangunan demi kemajuan daerah.
0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Multatuli FM, cerdas, informatif.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.2 FM. Lebak banget.

Multatuli FM. Setiap hari bersama Multatuli FM. Lebar.

Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbangan.

0: Terbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wih, baru nih motor. Mau defend di mana lu?
2: Adalah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 FM. Lebak banget.
1: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Sahabat Mutatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Pak, kunaon ngelamun?
2: Asya. Entu, Jang.
1: Ya Pak, kopina.
2: Oh, nyak, barari ngungkio. Nyak udah mulai panen. Sawah orang geus kitu ayan. BBM ke jeung traktor geus saat juga nak. Halo sahabat Mutatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand tractor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Mutatuli FM. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
3: cepat, tanggap, profesional, humanis.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Mutatuli FM.

0: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
1: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
2: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
1: Buset.
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
5: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
4: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
3: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
7: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

2024 bersama Multatuli FM, tampil lebih energik dan bervariasi dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Cue and listen to the music. 89.4

Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Telah tiba, LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: آله وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: bersama Bunda Tuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari rri.co.id, sejumlah komoditas pangan di pasar Kabupaten Lebak mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Kenaikan tersebut terjadi pada berbagai jenis bahan pangan, mulai dari sayur mayur, palawija hingga beras. Kondisi ini menjadi perhatian masyarakat, terutama para konsumen yang setiap hari bergantung pada bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kepala Bidang Perdagangan Kabupaten Lebak, Yani, mengakui adanya kenaikan harga sejumlah komoditas pangan di pasaran. Kenaikan terjadi pada beberapa jenis bahan pangan yang beredar di wilayah Kabupaten Lebak. Salah satu komoditas yang mengalami kenaikan cukup tinggi adalah cabai rawit oranye.

0: Harga komoditas tersebut kini mencapai Rp85.000 per kilogram. Sebelumnya harga cabai rawit oranye masih berada di kisaran Rp65.000 per kilogram. Dengan demikian terjadi kenaikan sebesar Rp20.000 per kilogram dibandingkan harga sebelumnya. Kenaikan harga tersebut cukup signifikan dan berpotensi menambah beban pengeluaran masyarakat, khususnya bagi rumah tangga yang menjadikan cabai sebagai salah satu kebutuhan pokok sehari-hari. Yani menjelaskan kenaikan harga sejumlah komoditas pertanian dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kondisi cuaca yang mengalami kemarau panjang sehingga berdampak terhadap hasil produksi pertanian. Kondisi tersebut menyebabkan produksi sejumlah komoditas pertanian mengalami penurunan. Berkurangnya hasil panen kemudian mempengaruhi ketersediaan barang di pasaran. Ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah menjadi salah satu faktor yang turut mempengaruhi pergerakan harga pangan di Kabupaten Lebak. Ketika pasokan terbatas, harga komoditas di tingkat pedagang berpotensi mengalami kenaikan. Selain cabai rawit orange, kenaikan harga juga terjadi pada sejumlah komoditas sayur mayur dan palawija. Komoditas tersebut merupakan bahan pangan yang banyak dibutuhkan masyarakat untuk konsumsi sehari-hari. Perubahan harga bahan pangan ini turut menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Terlebih, kebutuhan pangan merupakan pengeluaran rutin yang tidak dapat dihindari oleh setiap rumah tangga. Di sisi lain, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas beras. Sebagai salah satu bahan pangan utama masyarakat Indonesia, perubahan harga beras memiliki dampak luas terhadap pengeluaran rumah tangga. Kenaikan harga beras di Kabupaten Lebak dinilai berkaitan dengan kondisi produksi padi yang mengalami gangguan. Sejumlah lahan pertanian di Lebak dan beberapa daerah lainnya dilaporkan mengalami gagal panen atau puso. Kondisi gagal panen tersebut berdampak terhadap ketersediaan gabah sebagai bahan baku utama produksi beras. Apabila produksi menurun, pasokan gabah berpotensi berkurang sehingga mempengaruhi harga di tingkat petani maupun pasar. Salah satu indikator kenaikan harga tersebut terlihat dari harga gabah kering pungut di tingkat petani. Saat ini harga gabah kering pungut mengalami kenaikan dibandingkan sebelumnya. Harga gabah kering pungut yang semula berada di kisaran Rp7.000 per kilogram kini meningkat menjadi Rp9.000 per kilogram. Kenaikan tersebut mencapai Rp2.000 per kilogram. Meningkatnya harga gabah di tingkat petani turut menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam perkembangan harga beras di pasaran. Biaya bahan baku menjadi bagian penting dalam rantai produksi dan distribusi beras hingga sampai kepada konsumen. Meski demikian, pergerakan harga beras juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain, seperti ketersediaan stok, biaya produksi, serta kelancaran pasokan dari daerah penghasil. Masyarakat berharap kenaikan harga sejumlah bahan pangan tersebut tidak berlangsung terlalu lama. Stabilitas harga dinilai penting agar kebutuhan pokok tetap dapat dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. Mulai turunnya hujan di Kabupaten Lebak diharapkan menjadi kabar baik bagi sektor pertanian, khususnya bagi para petani padi yang sebelumnya terdampak kemarau panjang. Ketersediaan air yang lebih baik diharapkan dapat mendukung pertumbuhan tanaman padi dan meningkatkan peluang petani memperoleh hasil panen yang optimal. Dengan membaiknya kondisi cuaca, produksi pertanian diharapkan kembali meningkat sehingga ketersediaan komoditas pangan di pasaran dapat terjaga. Peningkatan produksi juga diharapkan membantu mengurangi tekanan terhadap harga, yakni berharap turunnya hujan dapat memberikan dampak positif terhadap hasil panen petani di Kabupaten Lebak. Dengan hasil panen yang lebih baik, harga gabah kering pungut di tingkat petani diharapkan berangsur turun. Penurunan harga gabah tersebut diharapkan dapat diikuti dengan penurunan harga beras di pasaran. Dengan begitu, masyarakat dapat kembali memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Pemerintah daerah diharapkan terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan bahan pangan di pasaran. Pemantauan tersebut penting untuk mengetahui komoditas yang mengalami kenaikan serta mengantisipasi kemungkinan gangguan pasokan. Selain itu, kelancaran distribusi dari daerah penghasil juga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga pangan di Kabupaten Lebak. Pasokan yang memadai diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan dukungan kondisi cuaca yang semakin baik, peningkatan hasil pertanian dan kelancaran distribusi, harga sejumlah komoditas pangan di Kabupaten Lebak diharapkan kembali stabil. Masyarakat pun berharap harga cabai, sayur mayur, palawija, dan beras dapat berangsur turun sehingga beban pengeluaran rumah tangga menjadi lebih ringan.
1: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Sahabat Multatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Tetesan Embun Iman, sebuah program yang akan mengetengahkan ceramah-ceramah Islami. Selamat mengikuti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah.
5: Apalagi yang paling dekat, misalnya saja yang sungguh-sungguh di luar jangkauan kemampuan kita, soal rezeki, soal jodoh, soal maut, kitakah yang mengatur? Kitakah yang menentukan? Subhanallah. Manusia sungguh tidak berdaya menghadapi tiga hal paling pokok ini. Rezeki, kita cuma bekerja. Kitakah yang menentukan? Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke alam ini tidak lain adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. 14 abad yang lalu, dari sebuah kota kecil yang tidak ada dalam peta, lahir satu proyek raksasa, proyek memperbaiki akhlak manusia. Di tengah-tengah dunia pada ketika itu, Eropa masih biadab, Afrika belum dikenal orang, Asia sungguh sangat terbelakang, dan semenanjung Arabia dari berbagai aspek kehidupannya dikenal sebagai masyarakat jahiliyah. 13 tahun pertama dari perjuangan selama periode Mekah, apa yang dilakukan oleh baginda Rasul tidak lain adalah memperbaiki akhlak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menanamkan roh, jiwa dan semangat tauhid. Kita tahu bahwa masyarakat jahiliyah menyembah batu, menyembah patung, menyembah berhala yang mereka buat sesuai dengan kekayaannya masing-masing. 360 berhala di sekeliling Ka'bah merupakan bukti nyata dari sesembahan mereka. Yang kaya membuat berhala dari emas lalu disembah. Yang setengah kaya bikin patung dari perak lalu disembah. Yang hampir miskin bikin Tuhan dari kayu lalu disembah. Yang miskin benar tepung terigu diadonin lalu dibentuk seperti wujud seseorang kemudian disembah. Dan apabila selesai nyembah perutnya terasa lapar, Tuhannya habis dipretelin. Sepanjang sejarah kemanusiaan cuma masyarakat jahiliyah saja yang sampai makan Tuhan. Sesadis-sadisnya bangsa Indonesia belum pernah sampai makan Tuhan. Maka menghadapi manusia seperti ini, yang pertama dilaksanakan oleh Rasul memperbaiki akhlak mereka kepada Allah. Menanamkan la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang perlu disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikatnya merupakan inti daripada ajaran rasul-rasul terdahulu. Kenapa? Seluruh rasul bersumber dari satu sumber yang sama, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka prinsip ajaran ketuhanan yang mereka bawa tentu saja sama. Nabi Adam mengajarkan la ilaha illallah. Nabi Nuh mengajarkan la ilaha illallah. Cuma tentu sambungannya Nuh Rasulullah. Nabi Ibrahim mengajarkan la ilaha illallah, Ibrahim Rasulullah. Nabi Musa mengajarkan la ilaha illallah, Musa Rasulullah. Bahkan Nabi Isa mengajarkan la ilaha illallah, Isa Rasulullah. Dan Nabi Muhammad mengajarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhlak manusia kepada Allah dengan menanamkan tauhid. Jadi kalau ingin berakhlak yang benar kepada Allah, jaga tauhid, pegang teguh akidah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lawan daripada tauhid adalah kufur. Kufur bisa dua, bisa kufur iman, bisa kufur nikmat. Kufur itu sifatnya, kafir itu orangnya. Ada orang kufur iman dan ini merusak akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kufur iman itu kadang-kadang bentuknya syirik, orangnya disebut musyrik. Kufur iman itu kadang-kadang bentuknya nifaq, orangnya disebut munafik. Kufur iman itu kadang-kadang bentuknya riddah, orangnya disebut murtad. Ini merupakan jenis daripada kufur-kufur iman dan tergelincirnya manusia daripada akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar, di zaman sekarang kita tidak menyembah berhala. Memang di zaman sekarang kita tidak menyembah patung. Iya, kita tidak berkeyakinan Tuhan lebih dari satu. Tapi kadang-kadang akhlak kita kepada Allah sering lentur dan luntur, sering bergoyang dan tergoncang, sering kena erosi dan polusi. Bahwa kita tidak menyembah Latta, Uzza, Manat dan Hubal seperti masyarakat jahiliyah dahulu, memang. Tapi Latta zaman sekarang, Uzza zaman sekarang, Manat dan Hubal di zaman sekarang, berhala-berhala di abad kita sekarang ini, kadang-kadang bernama harta, kadang-kadang bernama wanita, kadang-kadang bernama tahta, mungkin juga bernama Toyota. Sesuatu yang lebih kita agungkan daripada Allah, menjelmalah dia menjadi berhala-berhala di zaman kita sekarang ini. Manakala kita di kantor sudah lebih takut kepada kepala bagian kita daripada kepada Allah, maka Tuhan kita barangkali adalah kepala bagian kita. Manakala kita sudah lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah, bergeserlah akhlak kita kepada Allah, mengagungkan manusia dan menomorduakan Allah. Maka di zaman sekarang akhlak kita kepada Allah sering kena erosi, sering kena polusi. Mungkin karena sulitnya lapangan kerja, tingginya tensi ekonomi, persaingan hidup yang makin tajam, sulitnya mencari lapangan kerja, orang kadang-kadang nekat, sedikit pertimbangan, picik pandangan, mudah melakukan potong kompas, sehingga terjadilah perbuatan-perbuatan yang memelencengkan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang terjebak mempercayai selain daripada Allah. Kadang-kadang terjebak di dalam mengagungkan yang selain daripada Allah lebih dari yang seharusnya. Terkenalah akhlak kita kepada Allah, jaringan-jaringan erosi dan polusi. Kufur sebagai lawanan daripada tauhid merupakan sifat daripada orang yang tidak berakhlak kepada Allah. Bentuknya pertama bisa syirik. Syirik itu artinya meyakini ada Tuhan lain selain daripada Allah. Itu yang namanya syirik. Jadi percaya Tuhan ada, cuman Tuhannya kelebihan. Itu yang disebut syirik, dan itu merupakan cerminan dari akhlak yang rusak kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkeyakinan Tuhan lebih dari satu, berkeyakinan bahwa Tuhan itu beranak atau diperanakkan, atau mengagungkan sesuatu sama dengan Allah, atau menjadikan yang selain Allah sebagai tujuan akhir daripada perjalanan kehidupan ini, maka itu sudah terjebak kita dalam musyrik. Dan syirik satu dosa yang tidak berampun. Bahasa kasarnya, yang namanya syirik itu jenis bapak moyangnya dosa. Saudara-saudara, sebab itu saya pesan, kalau memang terpaksa, biasanya yang tinggal di kota-kota besar itu kalau tidak kepengen dosa kan susah. Kalau terpaksa harus bikin dosa, cari yang kecil-kecil saja, yang kira-kira taubatnya gampang. Umpamanya pulang sholat Jumat nukar sendal, umpama. Umpama, yaitu jelas dosa. Tapi dosa yang taubatnya agak mudah. Jangan sampai terjebak ke dalam syirik, menyekutukan Allah. Kalau sudah menyekutukan Allah, Allah dimadu. Murka benar Allah kepada kita. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan memberi ampun kepada orang yang menyekutukannya dengan sesuatu, tapi Allah mau mengampunkan dosa yang selain itu bagi orang yang dikehendakinya. Jadi orang-orang yang sudah terjebak syirik, menyekutukan Allah, meyakini ada Tuhan lain selain daripada Allah, meyakini Tuhan beranak atau diperanakkan, bagaimanapun baiknya mereka di dunia, bagaimanapun sosial jiwanya, bagaimanapun pemurah tangannya memberikan santunan dan pertolongan kepada orang lain, kalau sudah syirik, seluruh nilai kebaikannya akan tidak ada gunanya lagi, karena tidak ada tempat nilai kebaikan itu bergantung. Sedangkan kita berbuat baik agar diterima oleh Allah. Kalau Allahnya marah kepada kita, siapa yang akan menerima nilai kebaikan itu sendiri? Ini bentuk yang pertama. Yang nyata-nyata menyembah berhala, syirik. Yang nyata-nyata beriktikad Tuhan lebih dari satu, syirik. Atau yang tersamar. Yang tersamar itu yang sering jadi penyakit kita. Saya sejak ada perkutut ini di rumah, perkutut. Saudara-saudara, yang merusak akhlak kepada Allah, yang merusak tauhid setelah syirik, bisa juga berbentuk nifak. Nifak itu sifatnya, orang yang punya sifat nifak disebut munafik. Asal katanya dari nafakun. Nafakun itu satu lubang yang punya dua muka, seperti goa, ada tempat masuk, ada tempat keluar. Maka munafik orang yang punya dua muka. Kalau bahasa kita, pandai bermain minyak di atas air. Manis jika berhadapan, balik belakang lain bicara. Sehingga apa yang dinamakan nifak, kata Imam Ali Al-Jurjani dalam kitab Ta'rifatnya, izharul imanu bil lisan wa kitmanul kufri bil qalbi. Menyatakan, menampakkan iman dengan lidahnya, tapi menyembunyikan kekafiran dalam hatinya. Dengan kata lain, lidahnya mah iman, hatinya mah kafir. Padahal hati itu yang dilihat, padahal hati itu yang dinilai. Kenapa lidahnya mengaku iman? Ya mungkin karena kepepet, mungkin karena kepentingan, mungkin karena ingin mencari kelemahan orang, lalu dia pura-pura beriman. Tapi sesungguhnya hatinya kufur. Ini merupakan penyakit munafik. Dan terus terang, menghadapi orang munafik jauh lebih berat daripada menghadapi orang kafir. Kenapa? Munafik ini kan musuh dalam selimut. Mau dibilang musuh nyata-nyata, apalagi di zaman Rasul ya, ketika periode Madinah, berat sekali menghadapi orang munafik. Mau dibilang kafir, kalau ketemu assalamualaikumnya medok juga. Mau dibilang mukmin, di belakang ngegerundel, nyari-nyari penyakit, nyari-nyari lantaran, mencari-cari gara-gara. Kalau kafir jelas kafirnya, kalau musyrik jelas musyriknya, tapi munafik, di depan kita dia mengaku beriman, di belakang kita dia caci maki kita. Maka demikian rupa watak orang munafik, Allah benci betul. Sampai dalam Quran orang munafik itu difonis innal munafikin fid darkil asfal minan nar. Orang-orang munafik di dasar jurang neraka yang paling bawah, keraknya neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebab munafik sangat berbahaya, membahayakan umat, membahayakan agama. Di depan kita mereka ngaku pura-pura beriman, kalau pidato luar biasa memuji agama setinggi langit, menampakkan seolah-olah dia orang yang dekat dengan agama. Saudara-saudara, agama penting, agama mutlak, tapi yang ngomong begitu agamanya apa, remeng-remeng. Cuma sekedar lipstik, cuma sekedar dekorasi, cuma sekedar kamuflase buat ngibuli orang lain. Dia mengaku beragama, mengatakan agama mutlak, menganggap agama penting, seolah-olah memperhatikan benar tentang tatanan kehidupan beragama, tapi sebenarnya di hatinya tidak lebih berkecamuk penyakit-penyakit kufur. maka sifat munafik ini termasuk menodai tauhid, artinya merusak akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ketiga yang juga merusak akhlak kita kepada Allah dinamakan riddah. Riddah itu sifatnya, orang yang punya sifat riddah disebut murtad. Murtad keluar dari Islam. Keluar dari Islam tentu tadinya di dalam Islam. Oleh satu perbuatan dia bisa menjadi murtad. Misalnya, tadinya dia iman benar kepada Allah, tapi melarat. Kadang-kadang sehari masak, tiga hari libur. Akhirnya oleh kesulitan ekonomi dia tidak kuat. Ada yang menawarkan kebaikan, dibawain super mie, dibawain obat-obatan, diberikan beras. Goyah imannya. Keluar dia dari Islam, ikut agama orang yang memberikan pertolongan kepadanya, memilih kesenangan sebentar dengan mengorbankan kebahagiaan yang kekal. Maka orang semacam itu riddah sifatnya, murtad orangnya, keluar dari Islam. Dan yang menyebabkan kita murtad bukan cuma orang nyata-nyata memproklamirkan diri keluar dari Islam tapi lalu mengikuti agama orang lain, bukan cuma itu. Mengakui ada Rasul lagi sesudah Nabi Muhammad bisa menyebabkan kita murtad. Mengingkari nikmat Allah bisa menyebabkan kita murtad. Meyakini semua agama benar bisa menyebabkan orang menjadi murtad. Meragukan kesempurnaan dan kelengkapan Al-Quran bisa menyebabkan orang jadi murtad. Mengingkari sunnah bisa menyebabkan orang menjadi murtad. Banyak hal-hal yang bisa mendatangkan penyakit riddah dan membuat pelakunya menjadi murtad. Dan ini menodai akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi kufur iman, saudara-saudara. Nyata-nyata mengingkari Allah, baik dalam bentuk syirik, nifak ataupun riddah. Kufur yang kedua dinamakan kufur nikmat. Apa itu kufur nikmat? Sitru ni'matil mun'im aw ya'malu fi mukhalafatil mun'im. Menutup-nutup nikmat Allah atau melakukan perbuatan yang menentang, bertentangan dengan kehendak yang memberikan nikmat. Jadi kufur nikmat pertama, nutup-nutupin Tuhan. Tuhan jalingin. Duit lu banyak amat, dari mana gua kerja? Lalu kerjanya nomor satu, orang yang berakhlak kepada Allah dia akan menjawab, kamu uangnya kok banyak, dari mana? Rizki dari Allah. Caranya, saya kerja. Kerja itu cara, rizki itu dari Allah datangnya. Bukankah di zaman sekarang kita sering terpleset? Ini merupakan cerminan dari rapuhnya akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena usaha saya memang, karena saya peras keringat banting tulang tentu. Tapi sadarkah kita bahwa sepanjang yang bisa kita lakukan cuma berusaha, peras keringat banting tulang, pergi pagi pulang sore. Tapi bisakah kita memastikan hasil usaha kita? Apalagi yang paling dekat, misalnya saja yang sungguh-sungguh di luar jangkauan kemampuan kita, soal rezeki, soal jodoh, soal maut, kitakah yang mengatur? Kitakah yang menentukan? Subhanallah. Manusia sungguh tidak berdaya menghadapi tiga hal paling pokok ini. Rezeki, kita cuma bekerja. Kitakah yang menentukan? Tidak. Kita berusaha saja, rezeki belum pasti dapat. Apalagi kalau kita tidak berusaha. Jangan terjebak dalam fatalisme, belum perang udah nyerah. Emang dasar rezeki datangnya dari Tuhan, gak usah kerja, dan ntar juga kalau dia datang, datang. Dari mana datangnya? Kerja saja belum tentu dapat rezeki, apalagi kalau tidak kerja. Yang jelas usaha perlu kepastian, itu urusan Allah. Ini akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jodoh juga begitu. Kita berusaha, kita berupaya, Allah menghendaki lain, lain jadinya. Maut juga begitu. Siapa sih yang pengen ngadepi maut? Siapa sih yang pengen mati? Siapa sih yang pengen ketemu malaikat Israel? Tidak seorang pun kalau ditanya, kecuali mereka yang putus asa ya. Kalau otaknya masih normal, mau mati mesti belakangan dulu dikit. Tapi yang satu itu, saudara, kalau dia sudah datang, tenaga mana yang bisa menolak? Kalau dia sudah berkunjung, kekuatan mana yang bisa menghindar? Kalau dia sudah ingin bertemu, kemana kita bisa melarikan diri? Manusia sepanjang yang dia lakukan hanya berusaha, tapi kepastian, ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kufur nikmat, nutup-nutupin Allah. Dia merasa rezekinya adalah mutlak peres keringatnya. Seolah-olah Allah enggak punya peranan apa-apa di situ.
6: Oh, ini kan saya bisa rumah begini karena saya kerja keras. Oh, ini mobil saya begini saya kerja keras. Peres keringat, banting tulang, keras.
5: Saudara-saudara kaum muslimin rahimahkumullah. Jadi menutup-nutupi Allah, akibatnya nanti kalau dia berhasil Allah ketutupan, kalau dia gagal orang lain dicaci maki, dicari kambing hitam. Kalau kambing hitam kan mahal, karena orang sering cari-cari kambing hitam. Jarang orang mau jujur kalau bertemu kesulitan lalu mencari sebab pada dirinya sendiri. Yang paling enak ya nyalain orang. Lo begitu. Orang lain yang paling enak kita salahin. Aw ya'malu fi mukhalafatil mun'im, atau dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak yang memberikannya nikmat. Diberikan kita tangan, mulut sih gak berhenti, terima kasih Tuhan, alhamdulillah saya dikasih tangan. Cuma nih tangan enteng, mak nabokin orang mulut. Itu sudah mukhalafatul mun'im, bertentangan dengan kehendak yang memberikan nikmat. Diberikan harta, mulutnya mah basah, terima kasih Tuhan, alhamdulillah dikasih harta. Tapi pelitnya minta ampun, kikir, koret, medit. Ini juga termasuk kufur nikmat, mempergunakan suatu nikmat bertentangan dengan kehendak daripada yang memberikan nikmat itu sendiri. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya kufur iman memang lebih bahaya daripada kufur nikmat. Tapi jangan lupa, kufur nikmat bisa menyeret orang kepada kufur iman. Nah kalau Allah sudah dialingin, Tuhan sudah dinomorduain, lama-lama kenapa dia tidak mendewakan dirinya sendiri? Mendewakan pangkatnya, mendewa-dewakan otaknya, mendewa-dewakan kemampuannya. Pada awalnya dia memang cuma kufur nikmat, tapi lambat laun kalau ini tidak diobati, secara pasti orang akan mengarah kepada kufur iman. Bisa berbentuk syirik, bisa berbentuk nifak, bisa berbentuk ridah. Saudara-saudara, oleh karena itu menjaga akhlak kepada Allah mutlak penting. Sebab apa? Kita tidak berakhlak kepada manusia saja, kita dikucilkan dari pergaulan. Kalau kita tidak berakhlak kepada Allah, dikucilkan oleh Allah. Hadis Qudsi menyatakan, man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala bala'i falyakhruj min tahtis sama'i falyatlub rabban siwaya. Kata Allah, siapa orang yang tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan kepadanya dan tidak mau sabar terhadap ujian yang aku berikan kepadanya, falyakhruj min tahtis sama'i, persilahkan saja keluar dari kolong langitku. Walyatlub rabban siwaya, tolong cari Tuhan lain selain daripada aku. Murka Allah, diusir, cuman gak kedengeran aja. Siapa yang tidak mau syukur terhadap nikmatku, siapa yang tidak mau sabar terhadap ujian yang aku berikan kepadanya, persilahkan keluar dari kolong langitku ini, cari Tuhan lain selain aku. Nah, langit Tuhan yang punya, Tuhan kita lawan, diusir dari kolong langit, mau pindah ke kolong mana? Jadi jangan merasa kufur nikmatkan enteng. Iya, kelihatannya begitu. Tidak sebahaya kufur iman, tapi kufur nikmat ini merupakan anak tangga yang kalau kita sudah mulai naik, kita akan naik terus sampai kepada tingkat di mana kita mengalami kufur iman. Kalau sudah ke sana, maka akhlak kita kepada Allah terkenalah erosi, terkena polusi, hancur akhlak kepada Allah, dan itulah sumber kesengsaraan abadi. Kalau cuma kita tidak berakhlak kepada manusia, barangkali resikonya cuma kehidupan di dunia ini. Mungkin juga ada kehidupan akhirat. Tapi kalau sudah tidak berakhlak kepada Allah, dunia akhirat kita rugi dan celaka. Maka pada kesempatan ini saya mengajak, marilah jaga baik-baik akhlak kita kepada Allah. Satu kali kita bertauhid, sampai mati kita bertauhid. Satu kali la ilaha illallah, jangan tergelincir lagi kita keluar daripada kalimat itu. Satu kali kita bertuhankan Allah, jangan bertuhan yang lain selain daripada Allah. Jangan sekutukan Allah, jangan samakan Allah dengan sesuatu, jangan mengangkat yang lain sama agungnya dengan Allah. Sebab dengan demikian kita seolah-olah sudah mengotori akhlak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berat, saudara-saudara. Ini tidak ringan. Kadang-kadang, saya katakan tadi, masalah ekonomi. Kadang-kadang persaingan hidup yang makin tajam, di tengah lapangan kerja yang makin sulit, di tengah orang banyak potong kompas. Kalau berpatokan kepada nilai tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka saya tidak akan takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Kadang-kadang situasi yang nekat membuat kita kehilangan keseimbangan, kehilangan pertimbangan, picik pandangan. Akibatnya kita merusak akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ironinya kan orang sekarang kalau ditanya, lu nyolong ya?
6: Iya.
5: Kok berani?
6: Emang.
5: Lu gak tahu Tuhan lihat?
6: Tahu.
5: Kok nyolong juga?
6: Biarin. Kalau Tuhan mah lihat, jangan gak ribut.
5: Enggak ribut katanya. Kalau orang lihat, dua orang saja tahu, geger kelurahan. Ini kan sudah mendustai dirinya sendiri, sudah merusak akhlaknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan gak ribut katanya. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi oleh karenanya akhlak kita kepada Allah merupakan basis daripada kehidupan beragama. Kalau itu sudah mulai rapuh, mulai terkena erosi dan polusi, mulai rusak, dikhawatirkan nanti nilai ibadah kita kepada Allah juga akan turut ambruk karenanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tugas yang kedua, memperbaiki akhlak manusia kepada sesama manusia. Kita tahu Islam sesuai dengan namanya adalah agama damai. Maka akhlak manusia kepada sesama manusia menempati porsi yang penting dalam kehidupan beragama. Bagaimana seorang muslim bergaul bertata krama terhadap sesama manusia? Mari kita lihat lebih jauh persoalannya. Untuk memudahkan pembicaraan, dari kacamata agama, kita kelompokkan saja manusia itu dalam dua. Pertama yang seiman, dan yang kedua yang tidak seiman. Yang tidak seiman itu kita sebut saja kufur atau kafir. Nah, kepada yang kafir pun kita diajarkan untuk berakhlak. Apalagi kepada yang memang nyata-nyata seiman, sekeyakinan, seakidah. Kemanapun Islam datang, ke negara manapun ia masuk, ia tidak menaburkan kerusakan. Jadi tidak benar kalau orang pernah itu menggambarkan, saking sentimennya, seorang orientalis pernah menggambarkan Nabi Muhammad di tangan kirinya Quran, di tangan kanannya pedang. Menggambarkan seolah-olah Islam dikembangkan dengan kekerasan. Sebenarnya tidak sama sekali. Kalaupun dalam sejarah perkembangan Islam pernah terjadi perang, maka perang dalam Islam sesungguhnya, apabila kita amati sejarahnya, bukan untuk memaksakan agama. karena memang agama tidak bisa dipaksakan, tetapi justru untuk mempertahankan agama dari segala macam hambatan, rintangan, hinaan, dan fitnahan. Tapi kemanapun yang jelas Islam masuk, dia tidak pernah membuat kekacauan, kerusuhan, ataupun penghancuran. Candi Prambanan bahkan dipugar, gereja-gereja tidak ada yang dihancurkan oleh umat Islam. Kenapa? Islam agama damai. Soal agama, soal lakum dinukum waliyadin, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam beragama, sebab nyata yang benar dengan yang tidak benar. Belum pernah ada orang kafir masuk ke perkampungan orang Islam lalu dikejar-kejar, diteriakin, kafir, kafir, sunatin. Belum pernah. Kenapa? Islam menghormati orang lain agama. Nah, yang kafir ini macam-macam, saudara. Ada kafir harbi. Nah, ini kafir kerok. Ini kafir yang nyata-nyata memproklamirkan permusuhan kepada umat Islam. Nyata-nyata mengganggu ketenangan umat Islam. Kafir yang seperti ini yang boleh diperangi. Misalnya kita mau sembahyang Jumat, dijagain. Gak boleh sembahyang Jumat, getok palanya. Kafir harbi artinya tantangan perang datang dari mereka, bukan kita yang mulai, mereka yang buka front. Prinsipnya umat Islam tidak boleh mencari-cari musuh, tapi pun tidak boleh lari kalau ketemu musuh. Musuh jangan dicari, ketemu jangan lari. Karena itu kesan seolah-olah umat Islam ini teroris, umat Islam ini destroyer, umat Islam ini sering menimbulkan keonaran, kerusakan, sungguh satu fitnahan yang sangat keji. Umat Islam adalah umat yang cinta damai. Islam di masa perkembangannya masuki Eropa melalui Selat Gibraltar, Jabal Tariq, memasuki Spanyol. Islam tidak pernah meruntuhkan gereja, Islam tidak pernah membunuh orang-orang Nasrani. Bahkan Islam mewariskan peradaban dan kebudayaan yang begitu tinggi nilainya di bidang ilmu pengetahuan. Sampai ketika itu Barat banyak mengkaji ilmu pengetahuan dari dunia Islam. Buku-buku berbahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Yunani, dipelajari oleh para cendekiawan di negeri Barat sana. Mereka mengambil manfaat yang banyak dari masuknya Islam ke Eropa. Sementara gereja tetap berdiri dengan megahnya, kuil-kuil tempat peribadatan tidak satupun yang diusik-usik. Kenapa? Islam agama yang cinta damai. Asal dia tidak diganggu, asal kehormatannya tidak.
2: Demikian tadi tetesan Embun Iman, sebuah program yang mengetengahkan ceramah-ceramah Islami. Sampai berjumpa lagi di waktu yang sama. Multatuli FM.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten 89 Mutatul FM, cerdas, informatif dan solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Mutatuli, apa kabar? Senang sekali rasanya saya Lilo Rohili bisa menyapa Anda semuanya di kesempatan hari ini. Di kesempatan hari Selasa di tanggal 13 Oktober di tahun 2026. Siap menemani sahabat Mutatuli semuanya sampai pukul 9 malam. Pastikan tetap stay tune di 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif dan solutif.

89.5 Tetul FM, cerdas, informatif dan solutif. Agnes Monica dengan Tanpa Kekasihku membawa kita ke jam 19 lewat 40 menit untuk malam hari ini. Ditemani terus bersama saya Lilo Rohili di Mutatuli Malam, siap menemani Anda sahabat Mutatuli 3 jam ke depan hingga pukul 9 malam, memastikan Anda bisa beristirahat dengan tenang dan juga rileks tanpa sedikit pun beban yang ada di dalam kepala maupun juga dalam hati. Aku mau nyapa dulu deh sahabat Mutatuli yang hari ini baru tune ini 89. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Semoga malam hari ini menjadi malam terbaik sahabat Mutatuli, malam terbaik Anda, juga malam-malam yang begitu menyenangkan di antara malam-malam yang lain. Sebetulnya kenapa bisa membedakan kayak begitu? Tergantung dari cara bagaimana kita menyikapi malam itu sendiri. Kalau kita anggap bahwa malam ini adalah sebuah malam yang penuh dengan keluhan, ya sudah, malam yang begitu neraka buat seseorang gitu ya. Tapi kalau misalnya malam ini dibuat menjadi malam yang membahagiakan dan kita ciptakan sendiri kebahagiaannya, bisa jadi dialah malam yang begitu indah buat kita semuanya. Oke? Seperti biasa, akan ada beberapa informasi juga hal-hal menarik yang bisa kita bakal share untuk sahabat Mutatuli semuanya. Stay tune, jangan kemana-mana, karena saya punya banyak lagu-lagu yang bakal saya hadirkan untuk Anda semuanya. Stay tune, jangan kemana-mana.

0: Sahabat Multatuli, mari semarakan Hari Santri dengan lantunan solawat yang merdu, serta semangat syiar Islam dalam Festival Hadroh Seprovinsi Banten tahun 2026. Festival Hadroh ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Semarak Hari Santri Lebak 2026. Inilah kesempatan bagi para santri untuk menunjukkan bakat, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta menggemakan kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui lantunan solawat. Catat tanggalnya, pendaftaran dibuka mulai 11 hingga 19 Oktober 2026 dengan persyaratan mengisi formulir pendaftaran, personil maksimal 15 orang per grup. Pelaksanaan lomba pada tanggal 21 Oktober 2026, jangan sampai terlewat. Segera daftarkan grup Hadroh terbaikmu dan jadilah bagian dari Semarak Syiar Islam di Provinsi Banten. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Siti Khodijatul 0856-9353-6117. Mari bersama-sama kita sukseskan Semarak Hari Santri Lebak 2026. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Hey, ada ketentuan baru loh yang perlu diperhatikan peserta BPJS Kesehatan saat menjalani kontrol di fasilitas kesehatan. Yuk, simak informasinya. Bagi peserta BPJS Kesehatan yang menjalani kontrol rutin, jangan lupa untuk selalu memperhatikan jadwal yang tertera pada surat kontrol. Pastikan datang ke fasilitas kesehatan sesuai dengan tanggal yang tercantum. Hal ini penting agar pelayanan kesehatan dapat berlangsung lebih tertib, lancar, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, bagaimana jika datang setelah tanggal kontrol? Bagi peserta yang datang setelah tanggal yang tercantum pada surat kontrol, masih dapat memperoleh layanan. Tetapi, peserta wajib melakukan reservasi atau pendaftaran secara online paling lambat 1 hari sebelumnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Saat memilih minuman, bukan cuma rasa dan harga yang perlu diperhatikan. Kandungan gula, garam, dan lemak jenuh juga penting untuk diketahui. Karena itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 0107/Menkes/301/2026 tentang pencantuman label gizi dan pesan kesehatan pada pangan olahan siap saji melalui Nutrilevel. Nutrilevel terbagi menjadi level A sampai D dengan kandungan gula, garam, dan lemak jenuh yang berbeda di setiap levelnya, menunjukkan tingkat kandungan per 100 ml pada pangan olahan siap saji berupa minuman. Dengan adanya informasi Nutrilevel sebelum membeli atau mengonsumsi minuman siap saji, ayo! Biasakan melihat label dan informasi gizinya agar pilihan konsumsi bisa lebih bijak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

89.18 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Kadangkala kalau kita mengartikan sesuatu, jangan terlalu harfiah banget ya, sahabat Buta Tuli. Karena kalau kita terlalu harfiah, jatuhnya akan bingung sendiri. Seperti lagu yang ini, mengungkapkan sebuah yang artinya mengungkapkan sebuah kebahagiaan, bisa saja kita sampaikan menembus langit tujuh bidadari. Kan gak make sense banget ya. Tapi begitulah, sebagai sebuah ungkapan yang begitu membahagiakan seperti itu kadang-kadang ya. Seperti mungkin pernah mendengar ungkapan segede gaban. Nah, gak kebayang dong gaban ya, sebuah apa ya, sebuah robot yang ya segitu-gitu aja robot gitu ya, tapi dianggap sesuatu yang gede banget gitu ya. Jadi gak bisa kita artikan secara harfiah ya. Jadi itu sebagai pengandaian saja gitu ya. Sebagaimana Untirta atau Universitas Sultan Ageng Tirtayasa kayaknya lagi ke langit tujuh bidadari nih. Soalnya lagi bahagia meraih penghargaan Silver Winner dalam ajang The Eighth Anugerah Humas Indonesia atau AHI 2026. Meraih penghargaan kategori kanal digital, subkategori media sosial atau Instagram, melalui karya tentang strategi komunikasi digital untuk membangun reputasi perguruan tinggi. Panitia menyerahkan penghargaan tersebut dalam malam puncak AHI 2026 di Balai Tawagarum, Komplek Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah. Humas Untirta juga mengusung karya berjudul Strategi Komunikasi Instagram Untirta dalam membangun reputasi perguruan tinggi berdampak. Nah, karya itu mengangkat pengelolaan akun Instagram @untirta_official sebagai saluran komunikasi publik untuk menyebarkan informasi akademik, prestasi civitas akademika, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan program strategis kampus. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan Sistem Informatika Untirta, Alfirano, mengatakan bahwa penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap kerja tim humas dalam mengembangkan komunikasi institusi. Wah, semoga kesempatan tersebut ketika menerima penghargaan Anugerah Humas Indonesia bisa terus dilanjutkan ya, yang dimana tradisi tersebut merupakan budaya yang baik sekali, dan ini merupakan pengakuan bahwa kinerja Humas Untirta dihargai oleh penyelenggara AHI gitu ya. Semoga capaian tersebut bisa mendorong Humas Untirta terus meningkatkan kualitas komunikasi publik dan terus menghadirkan strategi yang lebih inovatif lagi pada era tahun 2027 ke depan. Oke, tetap semangat ya di 89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Bencana memang tidak bisa kita prediksi kapan datangnya, kita tidak pernah tahu. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan adalah bersiap sebelum terjadi bencana. Menyiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana berisi berbagai kebutuhan penting yang dapat membantu kita saat menghadapi kondisi darurat. Lalu, apa saja yang perlu disiapkan? Pertama, air minum dan makanan tahan lama seperti biskuit, makanan instan, atau makanan kaleng. Kedua, obat-obatan termasuk perlengkapan P3K, masker, dan obat pribadi. Ketiga, senter untuk penerangan ketika listrik padam. Siapkan juga power bank dan kabel pengisi daya untuk menjaga perangkat komunikasi tetap aktif. Dan yang tidak kalah penting, bawa uang tunai secukupnya untuk kebutuhan mendesak. Jangan menunggu bencana datang untuk mulai bersiap, karena kesiapan hari ini bisa membantu kita lebih aman menghadapi keadaan darurat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tulia FM.
1: Sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
0: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
1: IKD? Apaan lagi tuh?
0: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi, sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
1: Terus, cara daftarnya gimana tuh?
0: Gampang, download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
1: Nah, kalau nggak sempat datang?
0: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
2: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
0: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multa Tuli FM.
3: Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Warta 89.
1: Awat destinasi wisata baru di
2: Lombok berada sekitar 100
3: cara membalikkan intimidasi Trump dengan
0: Warta 89.
4: Sahabat Muntatuli, Warta 89 edisi 13 Oktober 2026 selengkapnya. Dilansir dari radarbanten.co.id, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI dan transformasi digital membawa perubahan besar terhadap dunia pendidikan dan dunia kerja. Generasi muda dituntut tidak hanya mengandalkan kemampuan akademik, tapi juga memiliki keterampilan adaptif, kemampuan belajar berkelanjutan, serta kesiapan merencanakan karir sejak dini. Merespon tantangan tersebut, tim dosen program studi manajemen Universitas Pamulang atau UNPAM Kampus Kota Serang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMA Negeri 1 Wanasalam, Kabupaten Lebak, Jumat 9 Oktober 2026. Kegiatan tersebut mengangkat tema penguatan keterampilan dan kompetensi adaptif berbasis workforce agility untuk mendukung kesiapan karir siswa sekolah menengah atas di era artificial intelligence. Program ini merupakan bagian dari komitmen perguruan tinggi dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi, khususnya melalui kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak jenjang pendidikan menengah. Kegiatan PKM tersebut dilaksanakan oleh tim dosen yang terdiri dari Reynardus Dwi Priyo Kristianto sebagai ketua, bersama anak agung Gede Dharma Jata dan Izdad Irsyadillah Fauzan sebagai anggota tim. Ketua tim PKM Reynardus Dwi Priyo Kristianto menjelaskan bahwa perubahan dunia kerja akibat digitalisasi dan AI perlu direspon dengan penguatan kompetensi manusia yang semakin penting di tengah perkembangan teknologi. Pendekatan workforce agility digunakan untuk memperkenalkan pentingnya menjadi individu yang tangkas dalam menghadapi perubahan. Bagi siswa sekolah menengah yang telah memasuki dunia kerja, konsep tersebut diarahkan pada penguatan sikap adaptif, kemampuan belajar, kemampuan menghadapi ketidakpastian, pemecahan masalah, serta kesiapan mengembangkan kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja. Kegiatan ini tidak hanya mengenalkan penyampaian materi secara satu arah, para siswa diajak mengikuti pembelajaran interaktif yang mencakup pengenalan masa depan dunia kerja, pemetaan keterampilan dan kompetensi diri, penguatan pola pikir adaptif, pemanfaatan AI secara cerdas dan bertanggung jawab, hingga penyusunan rencana pengembangan karir. Salah satu fokus program tersebut adalah mendorong siswa agar mampu memandang AI sebagai mitra untuk belajar dan meningkatkan produktivitas, bukan sebagai pengganti kemampuan berpikir manusia. Karena itu, pemanfaatan teknologi dipadukan dengan penguatan keterampilan manusia atau human skill, seperti kreativitas, komunikasi, kolaborasi, pemikiran kritis, pengambilan keputusan, dan etika. Melalui kegiatan ini, siswa juga didorong untuk mengenali potensi serta kesenjangan potensi yang dimiliki. Selanjutnya, mereka diarahkan menyusun peta pengembangan diri dan karir sebagai panduan awal dalam menentukan pilihan setelah menyelesaikan pendidikan SMA. Pilihan tersebut mencakup melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, memasuki dunia kerja, maupun mengembangkan potensi kewirausahaan. Program ini juga menggunakan evaluasi sebelum dan setelah kegiatan untuk melihat perkembangan pemahaman dan kesiapan siswa. Pendekatan tersebut diharapkan membuat kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidak sekedar bersifat seremonial, tapi juga menghasilkan dampak yang dapat diukur dan menjadi bahan evaluasi bagi pengembangan program berikutnya. Tim dosen UNPAM Kampus Kota Serang berharap kolaborasi dengan SMA Negeri 1 Wanasalam dapat menjadi model pengembangan sumber daya manusia muda yang adaptif terhadap perkembangan zaman, khususnya bagi sekolah-sekolah di Kabupaten Lebak dan wilayah Banten. Melalui sinergi antara perguruan tinggi dan sekolah, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat persiapan generasi muda Banten agar semakin adaptif, kompeten, berdaya saing, dan siap menghadapi dunia kerja di era AI. Program pengabdian kepada masyarakat tersebut sekaligus menjadi implementasi bidang keilmuan manajemen sumber daya manusia, khususnya dalam pengembangan keterampilan dan kompetensi, perencanaan sumber daya manusia, serta strategi pengembangan karir generasi muda. Melalui kegiatan ini, UNPAM Kampus Kota Serang menegaskan bahwa mempersiapkan sumber daya manusia masa depan tidak cukup hanya dengan mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan saat ini. Generasi muda juga perlu dibekali kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan, termasuk menghadapi jenis pekerjaan yang mungkin belum ada saat ini. Dilansir dari rri.co.id, PT Multi Indonesia Parking ditetapkan sebagai mitra baru pemerintah Kabupaten Lebak untuk mengelola pelayanan parkir di Pasar Rangkas Bitung. Perusahaan tersebut dijadwalkan mulai menjalankan pengelolaan parkir pada 1 November 2026 mendatang, penunjukan setelah melalui tahapan seleksi yang dilaksanakan oleh tim seleksi PMK Lebak. Perusahaan tersebut dinilai layak menjadi mitra pemerintah daerah dalam pengelolaan fasilitas parkir di salah satu pusat aktivitas perdagangan terbesar di Kabupaten Lebak. Dengan penetapan tersebut, PT MIF akan menggantikan PT Sekurindo Pertama Indonesia atau SPI yang selama 3 tahun sebelumnya telah mengelola pelayanan parkir di Pasar Rangkas Bitung. Pergantian pengelola ini diharapkan menjadi langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan parkir, sekaligus memperbaiki sistem pengelolaan yang telah berjalan selama ini. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindag Kabupaten Lebak, Yani, mengatakan, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan konsep kerjasama dengan perusahaan yang telah ditetapkan sebagai mitra baru tersebut. Penyusunan konsep kerjasama menjadi salah satu tahapan penting sebelum PT MIF mulai menjalankan tugasnya sebagai pengelola parkir di Pasar Rangkas Bitung. Ia menjelaskan pengelolaan parkir di kawasan pasar harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, terutama para pedagang dan pengunjung yang setiap hari memanfaatkan fasilitas tersebut. Pasar Rangkas Bitung merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Lebak. Karena itu, keberadaan sistem parkir yang tertata dinilai penting untuk menunjang kelancaran aktivitas perdagangan. Pengelolaan parkir yang baik juga diharapkan dapat menciptakan kenyamanan bagi masyarakat yang datang untuk berbelanja maupun melakukan kegiatan usaha di kawasan pasar. Yani menambahkan, pihaknya berharap PT MIF dapat melanjutkan berbagai hal positif yang telah diterapkan oleh pengelola sebelumnya, yakni PT SPI. Selama 3 tahun mengelola parkir Pasar Rangkas Bitung, PT SPI dinilai telah memiliki sejumlah pengalaman dalam menjalankan pelayanan parkir di kawasan perdagangan tersebut. Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengelola baru agar kualitas pelayanan yang sudah berjalan dengan baik tetap dipertahankan. Namun demikian, ia menegaskan berbagai kekurangan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan pengelolaan parkir sebelumnya juga perlu menjadi perhatian. Pengelola baru diharapkan mampu melakukan perbaikan secara bertahap, sehingga sistem perparkiran di Pasar Rangkas Bitung dapat berjalan lebih tertib dan memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat. Pergantian pengelola ini sekaligus menjadi kesempatan untuk mengevaluasi pelaksanaan pelayanan parkir di Pasar Rangkas Bitung, baik dari sisi pengaturan kendaraan maupun kualitas pelayanan kepada pengguna jasa parkir. Pemkab Lebak melalui Disperindag berharap kerjasama dengan PT MIP dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang nantinya disepakati dalam dokumen perjanjian kerjasama. Konsep kerjasama tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan mekanisme pelaksanaan pengelolaan parkir, termasuk pembagian kewajiban antara pemerintah daerah dan perusahaan sebagai mitra. Selain mempersiapkan konsep kerjasama, tahapan menuju dimulainya pengelolaan baru pada November 2026 juga diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Berbeda dengan masa kerjasama sebelumnya, kontrak pengelolaan parkir dengan PT MIP direncanakan berlangsung selama 2 tahun. Yani menjelaskan masa kerjasama yang lebih singkat tersebut mempertimbangkan masa pengelolaan pasar yang juga diperkirakan akan berakhir pada 2 tahun ke depan. Dengan durasi kerjasama tersebut, diharapkan PT MIP dapat memaksimalkan waktu pengelolaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pembenahan sistem perparkiran. Meskipun masa kerjasama lebih pendek dibandingkan periode sebelumnya, peningkatan mutu pelayanan tetap menjadi salah satu hal yang diharapkan dari pengelola baru. Kedepan, keberhasilan pengelola parkir tidak hanya diukur dari kelancaran operasional, tetapi juga dari kemampuan menciptakan ketertiban dan kenyamanan bagi pedagang serta pengunjung pasar. Pemkab Lebak berharap penunjukan PT MIP dapat memberikan dampak positif terhadap penataan fasilitas parkir di Pasar Rangkas Bitung. Dengan persiapan kerjasama yang matang, pergantian pengelola pada 1 November 2026 mendatang diharapkan berlangsung lancar dan mampu mendukung aktivitas perdagangan masyarakat. Dilansir dari rri.co.id, perempuan di Kabupaten Lebak, Banten didorong untuk meningkatkan kapasitas dan keberanian agar dapat berperan aktif dalam pembangunan daerah. Upaya ini dinilai penting untuk menghapus ketimpangan gender sekaligus membuka peluang yang lebih luas bagi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Hal tersebut disampaikan Tuti Norasia, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KBDP 3AP 2KB Kabupaten Lebak, saat berbincang bersama RRI Banten dalam program pengarus utamaan gender Senin 12 Oktober 2026. Tuti Norasia menjelaskan gender champion merupakan sebutan bagi seseorang yang diharapkan menjadi penggerak kesetaraan gender. Menurutnya, laki-laki dan perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan sehingga keduanya perlu memperoleh kesempatan yang setara untuk berkontribusi, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Ia menyampaikan pemerintah Kabupaten Lebak telah memberikan peluang sebesar 30% bagi perempuan untuk mengambil peran dalam berbagai aspek pembangunan. Namun, kesempatan tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan kemampuan dan kapasitas agar perempuan semakin percaya diri dalam menyampaikan gagasan, menghasilkan karya, serta mengambil bagian dalam proses pembangunan. Menurut Tuti, keterlibatan perempuan dapat membantu meningkatkan efektivitas pembangunan karena perempuan memiliki kepekaan dan kemampuan menyusun perencanaan secara terperinci. Sejumlah upaya telah dilakukan, diantaranya pelatihan affiliate digital marketing dan pembinaan pengusaha perempuan agar mampu memperluas produksi serta pemasaran. Pelaksanaan program tersebut juga melibatkan berbagai pihak sesuai kebutuhan. Tuti mengajak perempuan di Kabupaten Lebak untuk terus mengembangkan kemampuan agar mampu memanfaatkan peluang yang tersedia dan tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan. Ia berharap perempuan semakin berani tampil berkontribusi sebagai pelaku pembangunan demi kemajuan daerah. Dilansir dari rri.co.id, Sejumlah komoditas pangan di pasar Kabupaten Lembang mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Kenaikan tersebut terjadi pada berbagai jenis bahan pangan, mulai dari sayur mayur, palawija hingga beras. Kondisi ini menjadi perhatian masyarakat, terutama para konsumen yang setiap hari bergantung pada bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kepala Bidang Perdagangan Kabupaten Lebak, Yani, mengakui adanya kenaikan harga sejumlah komoditas pangan di pasaran. Kenaikan terjadi pada beberapa jenis bahan pangan yang beredar di wilayah Kabupaten Lebak. Salah satu komoditas yang mengalami kenaikan cukup tinggi adalah cabai rawit oranye. Harga komoditas tersebut kini mencapai Rp85.000 per kilogram. Sebelumnya harga cabai rawit oranye masih berada di kisaran Rp65.000 per kilogram. Dengan demikian terjadi kenaikan sebesar Rp20.000 per kilogram dibandingkan harga sebelumnya. Kenaikan harga tersebut cukup signifikan dan berpotensi menambah beban pengeluaran masyarakat, khususnya bagi rumah tangga yang menjadikan cabai sebagai salah satu kebutuhan pokok sehari-hari. Yani menjelaskan kenaikan harga sejumlah komoditas pertanian dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kondisi cuaca yang mengalami kemarau panjang sehingga berdampak terhadap hasil produksi pertanian. Kondisi tersebut menyebabkan produksi sejumlah komoditas pertanian mengalami penurunan. Berkurangnya hasil panen kemudian mempengaruhi ketersediaan barang di pasaran. Ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah menjadi salah satu faktor yang turut mempengaruhi pergerakan harga pangan di Kabupaten Lebak. Ketika pasokan terbatas, harga komoditas di tingkat pedagang berpotensi mengalami kenaikan. Selain cabai rawit oranye, kenaikan harga juga terjadi pada sejumlah komoditas sayur mayur dan palawija. Komoditas tersebut merupakan bahan pangan yang banyak dibutuhkan masyarakat untuk konsumsi sehari-hari. Perubahan harga bahan pangan ini turut menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Terlebih, kebutuhan pangan merupakan pengeluaran rutin yang tidak dapat dihindari oleh setiap rumah tangga. Di sisi lain, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas beras. Sebagai salah satu bahan pangan utama masyarakat Indonesia, perubahan harga beras memiliki dampak luas terhadap pengeluaran rumah tangga. Kenaikan harga beras di Kabupaten Lebak dinilai berkaitan dengan kondisi produksi padi yang mengalami gangguan. Sejumlah lahan pertanian di Lebak dan beberapa daerah lainnya dilaporkan mengalami gagal panen atau puso. Kondisi gagal panen tersebut berdampak terhadap ketersediaan gabah sebagai bahan baku utama produksi beras. Apabila produksi menurun, pasokan gabah berpotensi berkurang sehingga mempengaruhi harga di tingkat petani maupun pasar. Salah satu indikator kenaikan harga tersebut terlihat dari harga gabah kering pungut di tingkat petani. Saat ini harga gabah kering pungut mengalami kenaikan dibandingkan sebelumnya. Harga gabah kering pungut yang semula berada di kisaran Rp7.000 per kilogram kini meningkat menjadi Rp9.000 per kilogram. Kenaikan tersebut mencapai Rp2.000 per kilogram. Meningkatnya harga gabah di tingkat petani turut menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam perkembangan harga beras di pasaran. Biaya bahan baku menjadi bagian penting dalam rantai produksi dan distribusi beras hingga sampai kepada konsumen. Meski demikian, pergerakan harga beras juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti ketersediaan stok, biaya produksi, serta kelancaran pasokan dari daerah penghasil. Masyarakat berharap kenaikan harga sejumlah bahan pangan tersebut tidak berlangsung terlalu lama. Stabilitas harga dinilai penting agar kebutuhan pokok tetap dapat dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. Mulai turunnya hujan di Kabupaten Lebak diharapkan menjadi kabar baik bagi sektor pertanian, khususnya bagi para petani padi yang sebelumnya terdampak kemarau panjang. Ketersediaan air yang lebih baik diharapkan dapat mendukung pertumbuhan tanaman padi dan meningkatkan peluang petani memperoleh hasil panen yang optimal. Dengan membaiknya kondisi cuaca, produksi pertanian diharapkan kembali meningkat sehingga ketersediaan komoditas pangan di pasaran dapat terjaga. Peningkatan produksi juga diharapkan membantu mengurangi tekanan terhadap harga. Yani berharap turunnya hujan dapat memberikan dampak positif terhadap hasil panen petani di Kabupaten Lebak. Dengan hasil panen yang lebih baik, harga gabah kering pungut di tingkat petani diharapkan berangsur turun. Penurunan harga gabah tersebut diharapkan dapat diikuti dengan penurunan harga beras di pasaran. Dengan begitu, masyarakat dapat kembali memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Pemerintah daerah diharapkan terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan bahan pangan di pasaran. Pemantauan tersebut penting untuk mengetahui komoditas yang mengalami kenaikan serta mengantisipasi kemungkinan gangguan pasokan. Selain itu, kelancaran distribusi dari daerah penghasil juga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga pangan di Kabupaten Lebak. Pasokan yang memadai diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan dukungan kondisi cuaca yang semakin baik, peningkatan hasil pertanian dan kelancaran distribusi, harga sejumlah komoditas pangan di Kabupaten Lebak diharapkan kembali stabil. Masyarakat pun berharap harga cabai, sayur mayur, palawija, dan beras dapat berangsur turun sehingga beban pengeluaran rumah tangga menjadi lebih ringan.
2: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

pengingat agar tidak menunda kebersamaan dan memberikan kabar kepada keluarga sebelum terlambat. Sahabat Multatuli, Multatuli Hits Today, now featuring Ari Lesmana dengan sesi potret.

0: Bu, anak kita kok susah makan lagi ya?
1: Makanya, bantu ya. Jangan cuma nanya. Ih.
0: Loh, memang ayah bisa bantu?
1: Bisa banget.
0: Caranya?
1: Ya temenin anak makan. Bantu siapin makanan bergizi. Terus ingatkan jadwal ke posyandu. Jaga kebersihan rumah. Terus yang paling penting juga ikut belajar soal tumbuh kembang anak.
0: Berarti stunting bukan urusan ibu aja gitu ya?
1: Bukan dong. Ini urusan kita bersama, ayah.
2: Mencegah stunting membutuhkan peran seluruh keluarga, mulai dari memenuhi gizi, menjaga pola asuh, memastikan lingkungan bersih dan sehat, hingga rutin memantau pertumbuhan serta perkembangan anak.
3: Kalau begitu, mulai sekarang, ayah bagian ngurus logistik makanan deh.
1: Nah, gitu dong.
2: Cegah stunting bersama, karena anak adalah tanggung jawab kita semua. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Multatuli FM.

0: Wih, baru nih motor. Mau di-event di mana lu?
1: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
0: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
2: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
4: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
3: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
4: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan, bisa memicu kecelakaan.
5: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

89.8 FM, cerdas, informatif dan solutif. Ada Vina Panduwinata dengan Surat Cinta di jam 20 lewat 43 menit untuk malam hari ini, ditemani bersama saya Lilo sampai dengan pukul 9 malam. Pernah ngerasa ada gap gak sih antara generasi tua dan juga generasi muda? Suka ya, suka kayak gitu ya, mengobrol di sebuah event atau sebuah acara tertentu, kemudian datang, kemudian kamu merasa kesepian karena orang-orang di sekeliling kamu itu adalah orang-orang yang bukan generasi kamu atau generasi sesudah kamu gitu ya, beberapa jauh ke depan. Aku mau kasih tahu cara untuk memulai komunikasinya ya. Coba hubungkan antar generasi tersebut dengan membahas masalah lagu-lagu, terutama lagu klasik. Bisa jadi lagu Vina Panduwinata tadi yang Surat Cinta tadi bisa menjadi obrolan awal untuk menjadi jembatan komunikasi kamu bersama dengan generasi yang kamu bilang lebih tua itu. Bisa ya, bisa banget. Tapi kalau yang ini kayaknya sih semua orang tahu ya lagu ini. Tetap semangat terus ya di 89.1 FM, cerdas, informatif dan solutif.

0: Masih jauh ya ya ke rumah teman ayah?
1: Enggak, tinggal lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
0: Ya, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
1: Pinter anak ayah.
2: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewidamar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
1: cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sahabat Mutatuli, tiba saatnya kita berada di akhir acara. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk sahabat Mutatuli semuanya yang sudah stay tune di 89. Semoga lagu-lagunya bisa menghibur sahabat Mutatuli semuanya. Dan tentu saja informasi-informasinya juga bisa menambah wawasan Anda dan juga menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Terima kasih untuk sahabat Mutatuli semuanya sekali lagi, dan mohon maaf jika ada salah kata. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Lilo Royli, pamit undur suara dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya, bye-bye.
1: Radio Mutatuli FM, jagonya memainkan musik api.

10 Oktober, Hari Kesehatan Jiwa Sedunia dicanangkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia milik PBB, World Health Organization atau WHO, untuk meningkatkan kesadaran tentang nyatanya ancaman kesehatan mental dan meningkatkan usaha mendukung perbaikan kesehatan mental penduduk dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Selamat malam sahabat pengguna tuli, selamat berjumpa kembali di malam hari ini bareng Riko Kalesto. Tepatnya di edisi 13 Oktober 2026 di Dawai Multatuli. Dan halo, gimana kabarnya sahabat Multatuli? Semoga di malam hari ini Anda selalu dalam keadaan baik, sehat walafiat, enggak kurang suatu apa itu yang selalu kita harapkan ya. Dan dengan mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat sehat, kita bisa menjalankan kegiatan apapun dengan baik. Begitu juga bagi Anda yang mungkin saat ini sedang sakit, kita doakan semoga diangkat kembali penyakitnya, bisa kembali menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Ya. Baik itu di malam hari atau juga di siang hari. Halo, gimana kabar juga untuk Anda yang mungkin di malam hari ini sedang beristirahat, mungkin seharian tadi juga Anda disibukkan dengan kegiatannya dari pagi, siang, dan sore hari tadi. Dan semoga di malam hari ini sambil panteng di 89 Multatuli, di antara lagu yang saya hadirkan juga ada yang sesuai dengan suasana hati Anda, dan saya temani sampai tuntasnya nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Oke, banyak ada cintai aku karena Allah dari Novi Ayla yang diciptakan oleh Adibal ya. Dan kalau kita simak dengan lagu ini menyampaikan makna cinta yang tulus, suci dan berlandaskan nilai agama. Jadi bukan padahal bersifat duniawi. Dan tentu sahabat muda tuli, makna lagu ini juga adalah satu pesan. Cinta yang sesungguhnya ini dibangun atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena harta, ketampanan atau juga kecantikan rupa maupun pangkat atau juga kehebatan seseorang. Nah, jadi ketika pasangan saling mencintai karena Allah, tentu hubungan mereka lebih tenang dan damai karena melibatkan Sang Maha Cinta sebagai tumbuhannya. Dan peran suami sebagai imam ini dijadikan, kujadikan engkau imam, bimbing aku jalan kebenaran. Jadi menggambarkan harapan agar pasangan bisa saling menuntun menuju kebaikan dan ketaatan. Jadi berdasarkan analisis, pesan ini adalah mengandung pengingat pentingnya keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala serta kehidupan di akhirat. Oke, baik, masih bareng Rico di malam hari ini sahabat Mulda Tuli. Untuk menambah suasana di malam hari ini masih bareng saya temani sampai tuntasnya nanti ya. Ada Atas Nama Cinta.

0: sahabat Multatuli, mari semarakan Hari Santri dengan lantunan solawat yang merdu serta semangat syiar Islam dalam Festival Hadro Seprovinsi Banten tahun 2026. Festival Hadro ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Semarak Hari Santri Lebak 2026. Inilah kesempatan bagi para santri untuk menunjukkan bakat, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta menggemakan kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui lantunan solawat. Catat tanggalnya, pendaftaran dibuka mulai 11 hingga 19 Oktober 2026 dengan persyaratan mengisi formulir pendaftaran, personil maksimal 15 orang per grup. Pelaksanaan lomba pada tanggal 21 Oktober 2026, jangan sampai terlewat. Segera daftarkan grup hadro terbaikmu dan jadilah bagian dari semarak syiar Islam di Provinsi Banten. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Siti Khodijatul 0856-9353-6117. Mari bersama-sama kita sukseskan Semarak Hari Santri Lebak 2026. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wih, baru nih motor. Mau defend di mana lu?
2: Adalah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
5: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
6: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting.

penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahirannya agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Sekarang, mengurus dokumen kependudukan semakin mudah dan praktis. Tidak perlu khawatir harus bolak-balik ke kantor untuk mengambil dokumen yang sudah selesai.
1: Anterin aja.
0: Melalui program Anterin Aja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Lebak menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan berbagai dokumen administrasi kependudukan.
1: Anterin Aja.
0: Dokumen seperti KTP, KIA, dan dokumen administrasi kependudukan lainnya dapat diantarkan langsung ke rumah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme layanan yang berlaku.
1: Anterin Aja.
0: Urusan administrasi kependudukan kini semakin mudah, praktis, dan nyaman.
1: Anterin Aja.
0: Untuk informasi lebih lengkap mengenai persyaratan dan mekanisme layanan, silakan hubungi atau kunjungi layanan resmi di Disdukcapil Kabupaten Lebak.
1: Anterin Aja.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS Kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Lagi ada cinta jadi benci ya. Yang tadinya lagu ini punya makna mendalam tentang rasa sakit akibat pengkhianatan dan kehancuran kepercayaan dalam hubungan asmara. Dan kalau kita simak lagu ini, makna lagu patah hati yang berubah menjadi kebencian ini tentu didasari pertamanya hubungan yang awalnya dilandasi cinta tulus dan harapan indah. Cinta yang pernah bersemi ini hancur karena ada kepalsuan. Jadi pasangan yang dipercaya ternyata mempunyai sikap tidak jujur atau pengkhianat perasaan ya. Jadi ini kekecewaan yang sangat mendalam sekali. Perumpamaan dalam liriknya menggambarkan seseorang yang awalnya disangka sangat berharga, layaknya berlian, namun kenyataannya palsu dan menyakitkan, layaknya sampah bengawan. Jadi rasa cinta yang dulu besar kini telah mati dan berubah menjadi rasa antipati serta ketidakmauan untuk memberi kesempatan kedua.

0: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
0: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
2: Iya, Ma. Ma, kok pagi ini dingin banget ya?
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Eh, sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
1: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
0: IKD? Apaan lagi tuh?
1: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
0: Terus, cara daftarnya gimana tuh?
1: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
0: Nah, kalau nggak sempat datang?
1: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
2: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
1: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
3: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-122-66. Pos Sektor 6 Lewidamar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
5: cepat, tanggap, profesional, humanis.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

89.1 FM. Ya, masih ditemani Erika di malam hari ini di 10 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Halo, gimana kabarnya Sobat Multatuli, terutama untuk Anda yang mungkin saat ini masih tetap terjaga. Baik itu Anda yang sedang menjalankan aktivitasnya biasanya di malam hari, para pedagang, ya semoga keberuntungan, keberhasilan di malam hari ini juga bisa menambah-nambah rezeki untuk tentunya kebutuhan keluarga ya. Oke, ada lagu tadi, lagu Benci, dibawakan oleh Mimin Aminah ya. Merupakan lagu dangdut klasik yang awalnya dipopulerkan oleh Magdalena dengan makna mendalam tentang konflik batin, rasa sakit hati, juga kekecewaan serta pergolakan antara cinta dan benci akibat dikhianati oleh pasangan. Lagi secara lebih rinci, makna dan lagu ini menggambarkan perasaan seseorang yang teramat terluka setelah memberikan ketulusan cinta namun justru dibalas dengan kepahitan atau pengkhianatan oleh pasangannya. Jadi liriknya mencerminkan situasi emosional yang kompleks di mana rasa cinta yang pernah ada berubah menjadi rasa benci akibat rasa sakit yang berulang. Dan itulah makna dari lagu Benci. Ya, kita kembali, ada Megi Zakaria dengan Telah Ku Coba. Yuk, biar lambat tapi tepat sasaran. Aye. Jangan lupa buat Bang Jarwo juga ya, Pak Ahmad Salim. Juga siapa? Megi Zakaria ini lagunya, lagu Kang Jarwo ya. Nanti dulu ya, lagu cobanya kita yang asik aja. Juga untuk Pak Mat Salim di Link Pecek Cilegon, halo gimana kabarnya, semoga kabar baik ya. Kemudian juga untuk siapa, Pak Jainul juga, semoga sehat selalu ya.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
3: Aku di sini, Bu.
2: Terus yang nonton TV siapa?
3: Semut.
2: Kalau kipas?
3: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
2: Kalau kerannya?
3: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
2: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
3: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
2: Nah, itu baru anak hebat.
3: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

Oke, baik, masih di 89 Multatuli FM ya. Ada Cinta Berduri yang dipopulerkan oleh Ratu Dangdut Elvy Sukaesi. Ya, ini adalah tentang rasa sakit hati, juga kekecewaan yang sangat mendalam, dan trauma emosi akibat dikhianati atau ditinggalkan oleh pasangan. Jadi lagu ini Sobat Multatuli menggambarkan seseorang yang awalnya mengira akan hidup bahagia bersama orang yang dicintai, ternyata berbanding terbalik setelah ia ditinggalkan. Jadi istilahnya Cinta Berduri ini digunakan sebagai kiasan untuk menggambarkan bahwa cinta yang dijalani tidak membawa kebahagiaan, melainkan menorehkan luka emosi

Kenal yang sangat tajam dan menyakitkan layaknya tertusuk duri ya, masih di 89 Multatuli FM. Selamat malam juga untuk Warurus ya, di kawasan Cibuas sana. Lalu gimana kabarnya juga untuk Bahyana, Bang Jarwo, kemudian juga untuk semuanya yang mungkin saat ini sedang menikmati suasana malam ini dengan teman-teman koleksi 89 Multatuli FM. Berita

0: Hey, ada ketentuan baru loh yang perlu diperhatikan peserta BPJS Kesehatan saat menjalani kontrol di fasilitas kesehatan. Yuk, simak informasinya. Bagi peserta BPJS Kesehatan yang menjalani kontrol rutin, jangan lupa untuk selalu memperhatikan jadwal yang tertera pada surat kontrol. Pastikan datang ke fasilitas kesehatan sesuai dengan tanggal yang tercantum. Hal ini penting agar pelayanan kesehatan dapat berlangsung lebih tertib, lancar, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, bagaimana jika datang setelah tanggal kontrol? Bagi peserta yang datang setelah tanggal yang tercantum pada surat kontrol, masih dapat memperoleh layanan. Tetapi, peserta wajib melakukan reservasi atau pendaftaran secara online paling lambat 1 hari sebelumnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Multatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. We'll be right back.

0: Sahabat Multatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh, sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
0: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

99 Multatuli FM. Masih di teman Riko di malam hari ini. Terasa sudah 54 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jandaku, yeah. Dari Wikimia Mas Arifin ini memiliki makna yang sangat mendalam tentang dinamika sebuah perceraian. Ketegasan sikap, juga rasa penyesalan serta tanggung jawab terhadap masa depan keluarga. Ada beberapa poin utama dari makna lagu tersebut, yaitu menggambarkan seseorang yang telah mengambil keputusan besar untuk mengakhiri pernikahan atau bercerai karena ketidaktahanan dan rasa sakit yang sudah memuncak. Ya, meskipun ada rasa sedih, keputusan tersebut sudah final dan tidak dapat ditarik kembali. Dan tentu dalam situasi tersebut ini terdapat penyesalan yang terlambat. Juga memperlihatkan adanya dinamika emosional di mana mantan atau pasangan atau pihak pria melihat sang istri menangis dalam penyesalan. Namun penyesalan tersebut sudah tidak berguna lagi karena keputusan berpisah telah diambil. Jadi di balik perpisahan yang pahit tersebut terdapat pesan kedewasaan untuk saling mendoakan yang baik dan menasihati agar mantan istri tidak terus-menerus merana dan lekas membuka lembaran baru.

0: Sahabat Multatuli pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital. Sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
3: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
2: Kabar apa tuh?
3: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
2: Alhamdulillah, benar nih.
4: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
5: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Ya, masih dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Masih di Dawai Multatuli, Sobat Multatuli. Ya, lagunya tadi barusan Derita di Balik Tawa. Lagu ini dipopulerkan oleh Bung Haji Rhoma Irama yang bercerita tentang beban emosional dan profesional seorang penghibur atau entertainer atau juga penyanyi. Ya, jadi makna utama lagu ini menggambarkan kontras antara kondisi batin yang sedang terluka, sedih atau hancur dengan tuntunan luar untuk tetap tersenyum, tertawa dan menghibur orang lain. Jadi inilah sanksi seorang penyanyi. Jadi menyeratkan bahwa sudah menjadi resiko atau konsekuensi dari profesi ini untuk menyimpan rapat masalah pribadi dan tetap tampil profesional apapun yang terjadi. Dan kalau kita bicara tentang penjelasan bahwa di balik keramaian panggung dan tepuk tangan penonton, ini tidak ada orang lain yang benar peduli atau mampu meringankan rasa sakit, kepedihan serta jeritan hati si penyanyi. Jadi ini mengajarkan ketegaran untuk terus menghadapi kenyataan hidup dan menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan meskipun hati terasa tercabik-cabik.

0: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Paket.
3: Hah?
4: Paket atas nama Nona. Kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
3: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah?
5: Nona!
6: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

Jadi pesan utama adalah kesadaran bahwa cinta tidak bisa dipaksa. Jika hanya bertepuk sebelah tangan dan dipenuhi luka, sehingga merelakan hubungan yang toksik adalah jalan terbaik.

0: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
1: cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

masih repot ngurusin layanan kepolisian. Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak eSPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Oke, baik sahabat Multatuli, karena waktu juga yang membatasi kebersamaan saya Riko di Dawai Multatuli di malam hari ini. Akhirnya saya akhir sampai di sini. Terima kasih kebersamaannya. Selamat beristirahat terutama untuk Anda semua. Dan lain waktu juga kesempatan dan di acara yang berbeda, semoga kita bisa bersua kembali. Dan saya merugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, semoga mimpi yang indah. Dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Multatuli FM.

0: Tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran Ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara.

0: Saatnya memulai hari dengan energi positif bersama Multatuli Pagi. Multatuli Pagi hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 6 pagi sampai 12 siang. Menyajikan variety show penuh inspirasi, mulai dari tips pola hidup sehat, ragam fakta menarik, hingga informasi terkini yang siap menemani aktivitas pagi kamu. 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, berikut tips meningkatkan imunitas tubuh. Pola makan teratur. Makan teratur dan tepat waktu mampu meningkatkan sistem imunitas tubuh. Hal ini karena asupan vitamin mineral dalam makanan bisa membantu kondisi tubuh kembali pulih dikala memiliki imunitas tubuh yang kurang baik. Memilih bahan makanan yang dikonsumsi juga sangat penting dan pastikan mengandung antioksidan, vitamin A, C, dan E, serta nutrisi lainnya, namun tetap memperhatikan pola makan meski memiliki kegiatan yang padat. Sahabat Multatuli, berikut tips meningkatkan imunitas tubuh. Konsumsi sayur dan buah. Memperbanyak konsumsi sayur dan buah sangat membantu menjaga dan meningkatkan sistem imunitas tubuh. Sebab, kandungan vitamin dan mineral di dalam sayuran serta buah memiliki khasiat melawan virus atau bakteri yang menyebabkan timbulnya penyakit. Sebuah penelitian mengatakan, orang yang banyak mengkonsumsi sayur dan buah cenderung tidak mudah terserang penyakit. Jadi usahakan konsumsi sayur setiap makan siang dan malam serta buah untuk sarapan. Sahabat Multatuli, berikut tips meningkatkan imunitas tubuh. Penuhi cairan tubuh. Memenuhi cairan tubuh bisa dilakukan dengan cara mengkonsumsi air putih. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena mampu meningkatkan sistem imunitas tubuh. Air mampu membawa oksigen ke sel-sel dalam tubuh sehingga sistem organ menjadi lancar. Bahkan bisa membantu proses pembersihan racun-racun berbahaya yang ada dalam tubuh. Jadi, konsumsilah air setidaknya 8 gelas per harinya agar cairan tubuh terpenuhi dan tidak mudah terserang penyakit berbahaya seperti corona atau COVID-19. Sahabat Multatuli, berikut tips meningkatkan imunitas tubuh. Olahraga rutin. Selain menyehatkan, olahraga rutin dan teratur juga mampu melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit. Dengan melakukan aktivitas olahraga, tentu dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan melancarkan peredaran darah. Beragam jenis olahraga bisa dipilih untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh. Disarankan memilih yang mudah dan tidak terlalu berat, seperti jalan kaki, lari, dan lompat tali dengan waktu 30 menit.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0 sampai 19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wih, baru nih motor. Mau dipan di mana lu?
2: Adalah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatul FM.
4: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
5: Selamat datang, Bapak, Ibu ingin membuat akta kelahiran?
6: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat.

0: harus bolak-balik ke kantor untuk mengambil dokumen yang sudah selesai.
1: Anterin aja.
0: Melalui program Anterin Aja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Lebak menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan berbagai dokumen administrasi kependudukan.
1: Anterin Aja.
0: Dokumen seperti KTP, KIA, dan dokumen administrasi kependudukan lainnya dapat diantarkan langsung ke rumah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme layanan yang berlaku.
1: Anterin Aja.
0: Urusan administrasi kependudukan kini semakin mudah, praktis, dan nyaman.
1: Anterin Aja.
0: Untuk informasi lebih lengkap mengenai persyaratan dan mekanisme layanan, silakan hubungi atau kunjungi layanan resmi di Disdukcapil Kabupaten Lebak.
1: Anterin Aja.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM Lebak Banget.
1: Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Setorkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
4: Iya, Ma. Wah, kok pagi ini dingin banget ya?
1: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan, atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.